0: Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
1: Lele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah kuatir. Hibur pasar kota nang Kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program Pasar Kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho rek.
3: Pasar Kota, parian Suroboyoan.

Halo, 8, Cici Radio Kota FM Dangdut ya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur. Syukur alhamdulillah dino iki dino Kamis. Kalender Selawe Juni 2016 ketemu maneh mbak kucak peconan di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Dan sebagai TFM 2 jam ke depan, 3 jam ya ke depan, mulai jam itu sampai jam 10 awan aku cak bejo bakal ngancani sampai nambe pantunan parian Suroboyoan. Sampai ini soal gabungan awalin dua line telepon 561-1416-567-6923 utawa awalin WhatsApp Radio Kota FM 081-7505-8881. Gak usah kesuwen, lang ditotol-totol nomor teleponnya ya, nomor handphonenya nang di Pasar Kota. Dan sebagai TFM, perakiran cuaca Surabaya dino iki menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Juanda, jangan dindi tetap nang di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

didominasi kondisi cerah berawan sampai udara kabur. Meski demikian, warga Kota Surabaya perlu mewaspadai potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi pada beberapa waktu dalam sehari. Dan kondisi cuaca ini dapat mempengaruhi aktivitas luar ruangan, terutama bagi masyarakat yang berencana melakukan perjalanan utawa kerja langsung di lapangan. Selain Surabaya, daerah penyangga kayak Gresik ambek Sidoarjo umumnya diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan. Sekali lagi dulur, cuaca Surabaya dino iki saudara selami sampai 32 derajat Celcius. Kelembapan udara 53-92%. Sementara Gresik cuaca berawan, udara berkisar antara 26-32 derajat Celcius. Kelembapan udara sejak cici sampai 88%. Sementara Sidoarjo cuaca berawan, suhu udara 40-32 derajat Celcius. Kelembapan udara 84-95%. Selamat pagi Kang Ayi Munajat yang ada di Cianjur ya, sudah gabungan di Pasar Kota. Assalamualaikum Cak Ujo. Waalaikumsalam Mbak Dianto. Pantunan Parian Suroboyoan Budoyone Arek Jawa Timur. Krian hadir, selamat aktivitas pagi. Semoga jenengan diberikan sehat walafiat, panjang umur, lancar rezeki, dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kekayaan duniawi tidak akan menyertaimu ke dalam liang lahat yang sempit, hanya amal jariah dan ketaatan menjadi cahaya penuntun di kegelapan kubur. Salam buat anak cucuku Cak Bejo, Vivian Alia, Alisa Ferry Adianto di Perumtas 5 Prambon dan semuanya dimanapun berada. Semoga diberikan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Pak Dianto.

Oh, Bada Soleh Koko Bangkalan hadir. Selamat pagi juga untuk Pak Randy Rentin. Assalamualaikum Cak Bejo, hadir Medan yo Cak. Semangat bertugas, salam Kamis manis. Mbak Dumayanti, pagi Mas Bejo, hadir warga Stabat Langkat Sumatera Utara. Assalamualaikum Gianyar Bali, hadir Pasar Kota. Selamat pagi Cak Bejo, salam sehat, semoga dilancarkan rezekinya dan selalu diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Matur nuwun untuk Abah Waisel yang ada di kawasan Sampelangan Gianyar Bali. Mas Bubu Pasar Kota, selamat pagi. Matur nuwun Mas Irul juga, matur nuwun. Mbak Tumium Virgo, warga Mabar, hadir kota. Selamat pagi juga untuk Bakung, matur nuwun warga Mabar Medan hadir. Selamat pagi Kamis manis Cak Bejo, Mas Bubu, matur nuwun ya, sehat selalu buat Mas Bubu.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

1,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya Jakarta Jakarta Utara hadir Mas Hartono maturun. Selamat pagi Mbak Kung. Assalamualaikum Sugeng Kenjeng Cak Bejo. Mbak Kung derek guyonan ana grangsing digawe wadah jambune kok melenok-melenok. Ana kepiting tukune nang ngene pasar saka sing jenenge gagal iku Cak Bejo pasti ana. Yang penting kerjanya semangat, rezeki ini bakal teko. Enjil, leres, bakul.

Matur nuwun ya untuk sobat Kota FM yang sekarang sudah stay tune, sudah standby di 88,1 Radio Kota FM. Dan sobat Kota FM, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Surabaya kembali diguyur hujan. Eri pastikan gak banjir. Rabu wingi Surabaya kembali diguyur hujan, namun durasinya tidak lama dan Pemkot memastikan gak ono banjir kaya rong dino sak gurunge. Dan Cak Eriki menyebut hujan tidak cuma mengguyur Surabaya tapi juga di Sidoarjo Gresik. Hujan sebelumnya bersifat terpusat di beberapa titik disertai pasang air laut yang memperparah genangan. Dan menurut Cak Eri, kombinasi faktor itu pada kejadian saat gurungnya berada di luar pada pola normal, bahkan disebut tidak sesuai prediksi umum BMKG sehingga menyebabkan genangan air di sejumlah lokasi. Mengantisipasi potensi cuaca ekstrim saat durungi atau berikutnya, Pemkot Surabaya meningkatkan kesiapsiagaan di lapangan. Sejumlah mobil pemadam kebakaran PMK disiapkan di titik-titik rawan untuk mempercepat penanganan jika terjadi hambatan aliran air atau sumbatan drainase. Pemkot Surabaya juga memastikan seluruh perangkat penanganan telah siaga sejak dini hari. Pantauan lapangan dilakukan sejak pukul 2. Dan untuk memastikan respon cepat terhadap potensi gangguan, meski hingga saat ini kondisi kota dilaporkan relatif aman.

Semoga-moga meskipun hujan beberapa hari ke depan ya, Surabaya bebas saka banjir, dan itu sih harapannya saka masyarakat Surabaya kabeh.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Walau-walau koma siji Radio Kota FM dan Dute Surabaya Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya masih di kalender yang ke-25 ya di bulan Juni 2022. Selamat aktivitas ke dulur-dulur semuanya, semangat untuk hari ini, semoga keberkahan menyertai kita semuanya, amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Bejo dengan Agustina Askinda Iskandar Abu Kalista. Kalista ya, hadir salam sapanya putra Adiansa Nugroho semuanya aja Mas Bejo. Semoga banyak rezeki. Amin. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Selamat pagi Bunda Kalista.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk hari ini.
1: Pagi juga dong Mas Bejo. Semangat siarannya semangat. Ya.
0: Sudah olahraga ini Bunda?
1: Sudah, baru aja sampai di rumah.
0: Mantap. Kondisi Bandung gimana hari ini? Cerah, mendung atau redup?
1: Mendung, sedikit ya? Mendung. Matahari belum mau muncul.
0: Oh gitu. Surabaya ini udah cerah ini. Kemarin-kemarin mendung, sekarang cerah.
1: Oh, secerah Mas Bejo ya?
0: Secerah Bunda juga.
1: Iya.
0: Tarik Bunda.
1: Pantunnya dulu.
0: Oke.
1: Jalan-jalan ke kota Surabaya.
0: Cakep.
1: Jangan lupa beli angkringan.
0: Cakep.
1: Kalau dengerin Mas Bejo yang paling kece, volumenya cakep. Harus digedein dong. Udah gitu aja deh. Biarin gak nyambung juga. Rencana, abis nih baru pulang banget.
0: Iya, rencana hari ini mau kemana ini? Biasanya kan ketemu sama pengajian teman-teman gitu.
1: Oh, nggak hari ini kan? Ini kemarin saum ya puasa Arafah itu, puasa ini Muharram 9-10 Tasu'aro itu. Kemarin habis ini olahraga kumpulan bersama senam seluruh kota Cimahi.
0: Wih, mantap.
1: Yang ada di status WA aku kan ada di situ. Meskipun kita sedang saum tapi tetap semangat dong tentunya.
0: Gak menjadi
1: hari ini
0: halangan
1: gak kemana-mana.
0: Ya.
1: Hari ini mah gak kemana-mana, ada di rumah aja ini, untuk hari ini. Kalau besok mungkin ini mau ini. Besok mau pergi ya. Sama hari Sabtunya juga mau pergi. Minggunya juga mau pergi. Wih, deh.
0: Agendanya
1: udah ada jadwal.
0: Ya. Agendanya padat. Oke, mau request lagu apa ini Bunda Kalista?
1: Ini aja, jangan tunggu lama-lama.
0: Jangan tunggu lama-lama. Oke, ya. Salamnya buat siapa aja?
1: Itu Cak Gianto Rembo kemana aja ya? Ada enggak dia?
0: Ada.
1: Ya, Cak Gianto Rembo buat Mas Rijal. Abah Wasley itu yang ada di Facebook tuh ya. Buat Putra Anderson, buat Inces, Reni Renita, Abah Wasley itu, Bunda Mina, Rina, Rita Herlina, Uni Jelira, buat Vera, siapa tuh pokoknya yang ada di Bali itu loh.
0: Siap.
1: Buat yang di Jakarta juga yang suka dengerin acara Mas ini Mas Bejo. Pokoknya buat semuanya aja deh.
0: Okay.
1: Ya, oh Nugroho Hadi Prayitno. Buat Mas Rijal ya.
0: Oke, okay, Bunda.
1: Buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay.
0: Siap.
1: Makasih ya.
0: Terima kasih Bunda.
1: Spesialnya buat Mas Bejo aja.
0: Amin.
1: Sehat selalu, amin. Banyak rezekinya dan jangan lupa kalau ke Bandung, mampir ke rumahku ya.
0: Oke Bunda, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Bunda.
1: Assalamualaikum, bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kalista yang ada di kawasan Bandung, terima kasih sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. 5614 16 567 6923.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

saya Cantik Ravincha mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, semakin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima kasih.

Walau-walau koma Cici Radio Kota FM dan DT Surabaya. Selamat pagi, ada Bu Pur yang di kawasan Krikilan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Bejo sehat, alhamdulillah. Bu Pur, jenengan bagi-bagi juga tansah pindah dengan sehat G. Di sini masih pagi, panas pol. Di sana gimana? Terima kasih. Matur nuwun, Bu Pur. Di sini sudah jam 8 ya, tapi cuaca dan juga suasananya mendung, kayak masih pagi.

Sebagai kata FM, krisis solar ya di beberapa daerah, tepatnya juga di Surabaya, ini berimbas antrian panjang. Di mana antrian panjang truk pengangkut barang yang berburu solar subsidi terjadi di sejumlah SPBU di Surabaya. Ratusan kendaraan besar mengular hingga sekitar 1 meter di kawasan Margomulyo dan Simo Pomahan. Ini memicu kemacetan panjang ya. Pantauan di lapangan menunjukkan antrian terjadi di SPBU Pertamina Simo Pomahan dan SPBU 546-01-94 Jalan Margomulyo. Di dua lokasi ini kendaraan besar terjadi besar berjajar di sisi kiri jalan hingga mencapai sekitar 1 km. Sementara di kawasan Simo Pomahan, antrian kendaraan membentang dari Jalan Sukomanunggal, Jalan Simo Jawar hingga Jalan Simo Pomahan yang berada di dekat gerbang tol Banyu Urip. Kondisi itu menyebabkan kepadatan lalu lintas menuju kawasan Simo. Antrian serupa juga terjadi di Jalan Margomulyo. Puluhan truk mengular hingga mendekati kawasan Kalianak dan memenuhi lajur kiri jalan. Dan sopir truk mengatakan banyak SPBU di kawasan Barat Surabaya mengalami keterbatasan pasokan solar dalam beberapa pekan terakhir. Akibat kondisi tersebut, sobat, para sopir terpaksa mencari SPBU yang masih memiliki stok solar sehingga terjadi penumpukan kendaraan di sejumlah titik. Dan selain persoalan stok, para sopir juga mengeluhkan pembatasan pembelian solar bersubsidi. Kelangkaan solar dan panjangnya antrian dapat berdampak terhadap distribusi barang karena kendaraan harus berhenti berjam-jam sebelum melanjutkan perjalanan.

Dan semoga saja kelangkaan solar ini tidak lama ya, karena bisa berakibat pada distribusi barang yang akan dikirim, karena selain harus memenuhi target untuk penyampaikan dan juga kiriman tepat tiba tepat waktu, para sopir juga harus berburu solar dan juga antri ini lama ya, dan perlu waktu berjam-jam.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota, saya Ana Aimana dari Dupa Masigit Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk radio kesayangan Radio Kota FM 88,1 yang ke-26. Semoga di usia 26 tahun ini Kota FM semakin jaya di udara, semakin sukses, semakin banyak sekali iklan yang masuk, dan juga programnya semakin bagus-bagus. Oh iya, krunya pastinya harus semakin kompak dan solid selalu. Jangan lupa dengerin selalu radio kesayangan kamu hanya di Kota FM 88,1 dangdutnya Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: sekarang.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung.

Walau-walau, Radio Kota FM dan Rute Surabaya. Sahabat Kota FM, masih hasil pertandingan Piala Dunia ya, di mana untuk di jam 5 tadi berhasil mengalahkan Skotlandia dengan skor 3-0.

Kemudian Maroko mengalahkan Haiti dengan skor 4-0, 4-2 ya. Maroko mengalahkan Haiti dengan skor 4-2. Skotlandia berhadapan dengan Brasil berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan Brasil. Sementara ini Afrika Selatan berhadapan dengan Korea Selatan masih bermain imbang 0-0 di grup A, dan ini pertandingan sama digelar. Ceknya berhadapan dengan Meksiko berakhir sementara bertanding dan berjalan di menit ke-17 dan masih bertahan di angka 0-0. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melaku-melaku nang alun-alun kota, jajan cilok 5 tusuk karung mbek sate tapi manis rendang sampai ubun-ubun. Ya wis bunga iki gak kudu numpak. Nggih. Matur nuwun.

Selamat pagi, matur nuwun ya, semangat untuk hari ini. Selamat pagi Cak Gianto, Rebo Bangkingan, Pasar Kota. Assalamualaikum Cak Bejo, tarik pariane. Tuku Bujairang Jakarta gak lali karo tuku tomat. Aku Cak Bejo gak suwe on gak on Erang Radio Kota merga limari mangan pencit asam lambungku malekumah. Semoga-moga paringi sehat ya Cak Gianto, seger waras. Makane ta Cak, hati-hati. Aja sembarang dilebokno ya. Sehat selalu Cak Gianto Rebo. Salamnya Pak Begedang, Bunda Selamat, Abu Kalisa, Mbak Ika, Mbak Tanti, Mbak Wiji, Mbak Wija Brikan, Mbak Putri, matur nuwun. Mugi-mugi diadono toko penyakit ya Cak.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Sobat Kota FM, informasi dan juga kabar gembira gaya awak dewe ya. Beberapa hari yang lalu itu kan awak dewe sempat mengalami pemadaman listrik secara bergiliran ya, kurang lebih sekitar 3 jam. Nah, ini informasi bahwa listrik di Jawa Timur kembali normal, PLN menghentikan pemadaman bergilir. PT PLN Persilu Dulur memastikan sistem kelistrikan Unit Jawa Timur kembali normal setelah adanya gangguan pada salah satu pembangkit listrik yang menyebabkan pemadaman bergilir sepekan terakhir. Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jawa Timur, Kemas Abdul Ghafar iki ngomong, sejak 20 Juni 2020 jam 09.30 seluruh pelanggan di wilayah Jawa Timur telah kembali mendapatkan pelayanan kelistrikan secara normal. Dengan demikian, pemberitahuan jadwal manajemen beban yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat tahun di Jawa Timur sudah tidak berlaku. Dan secara khusus PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur menyampaikan apresiasi atas pengertian, dukungan dan kerjasama seluruh pelanggan selama proses penanganan gangguan berlangsung. Ke depan PLN akan terus memperkuat keandalan infrastruktur kelistrikan guna menghadirkan kualitas layanan pasokan listrik yang andal bagi masyarakat. Sementara itu, Dulur Manajer Komunikasi PT dan TJSL PLN Jawa Timur Dana Puspita Sariki ngomong pemadaman bergilir dilakukan karena adanya kendala teknis pada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan. Akibatnya pembangkit tersebut tidak beroperasi secara maksimal dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik. PLN pun melakukan manajemen beban dengan pemadaman bergilir di wilayah Jawa Timur. Dan saat itu PLN memastikan sistem kelistrikan di Jawa saat ini beroperasi dan terkendala secara baik. Pemadaman bergilir akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem. Dan dulur-dulur sobat Kota FM, kenaiki gangguan di dua pembangkit listrik di Jawa Timur wis tertangani. Kami masyarakat yang membutuhkan informasi pasca pemadaman bergilir dan layanan PLN iki isok mengakses langsung aplikasi PLN Mobile dan sisi PLN 123. Mas Heri Citralen, selamat pagi. Mangan kismis rasane legi. Dino kemis cak bejo, selamat pagi. Mangan kismis sampai iwak babat. Dino kemis cak bejo, paling sehat lan mulio dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Matur nuwun untuk Mas Heri Citralen. Pasar Kota, Pantunan Parian Surabaya.
1: Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum Bang Winco. Jumpa lagi kita.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang.
1: Ya, siapa? Cuacanya enak banget. Kalau di Cikandui bagaimana Bang?
0: Cikandui lagi mendung ini sekarang.
1: Oh, sama.
0: Sama ya.
1: Satu hati sama Mojosari Bang.
0: Oke, kemarin udah masuk.
1: Tapi posisi
0: ya?
1: Bang Uce ini di ladang, Bang. Juga okay. Sama di sini, di daerah Dawar 1 ini, di Alfa ini, sekitarnya ini, mendung merata, Bang. Mau okay. Sebagian yang di Kalipang sudah turun krimis, Bang.
0: Siap, Bang Uco, kemarin udah masuk ya?
1: Tarik ya, Bang.
0: Iya, sorry Bang Uco, kemarin udah masuk ya. Hari Rebu kemarin ya Bang Uco, mohon maaf ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Bang untuk sobat Kota FM yang sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Mas Heri, salami gaya Cak Rimbu, Mbak Iman, Cak Sur Manganti, Mas Adi Jemaisa, Pak Jumadi di Andela TV, Bu Nani Bohai, matur nuwun, selamat pagi. Dan memang beberapa hari terakhir ini gangguan banyak ya dialami oleh masyarakat dan juga para pengguna fasilitas negara. PLN beberapa hari yang lalu ini kan memang melakukan pemadaman listrik secara bergilir kurang lebih selama 3 jam. Soalnya memang pasokan listrik berkurang ya, bebannya agak berkurang dan ini mempengaruhi pasokan listrik di seluruh Jawa Timur. Dari kita mau disampaikan oleh PT PLN Persero bahwa pemadaman listrik secara bergilir akan segera dihentikan karena pasokan dan juga beban manajemen sudah berkurang dan bisa diatasi dengan normal.

Dan Sobat Kota FM, menuju era modern ya, saiki kondisi parkir lang Surabaya mengalami kemajuan signifikan dan juga perubahan ya. Lek biasane wingi-wingi sak gurung iku awak dhewe nerima karcis parkir lah. Saiki wis gak ono maneh parkir ke karcis parkir durur. Soalnya Surabaya meninggalkan karcis parkir, kini semua pakai sistem digital. Di Subkota Surabaya resmi menghapus karcis parkir sebagai bukti pembayaran. Seluruh transaksi parkir kini dialihkan dengan sistem pembayaran digital koyok kiris, e-money, dan voucher parkir. Kebijakan ini disampaikan PLC Kepala Disub Surabaya Tri Wahyubowo ketika membuka kegiatan diklat pemberdayaan masyarakat petugas juru parkir berkeselamatan. Dan kebijakan ini menjadi titik awal penerapan sistem parkir digital secara penuh nang Surabaya. Dengan begitu seluruh transaksi parkir harapannya dapat dilakukan secara lebih transparan dan terintegrasi. Keputusan ini menghentikan karcis parkir diambil setelah program digitalisasi parkir berjalan kurang lebih 6 bulan. Dan ke depan seluruh transaksi parkir mengandalkan sarana pembayaran digital yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 80,1. Hai, aku Bang Ranting ngucapin selamat ulang tahun buat Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara, semakin tinggi pokoknya. Sukses terus buat Kota FM. Salam damai.

0: Cici Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Beri Campa Mustika, selamat pagi. Salam sehat selalu di Bejo, Samplangan, Gianyar, Bali, ikutan gabung aja. Matur nuwun. Carita Swasono, assalamualaikum Cak. Pagi dari Pakal hadir, salam hangat untuk semua sobat kota Cak Bejo, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Matur nuwun Carita, Pasar Kota. Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dang Dute Surabaya. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare Cak Sur? Suwe gak muncul.
1: Kabare sehat. Lagi duwe paket.
0: Ya ora sampean kok gak njaluk nang ngene Cak Gianto Rembo ae.
1: Alah dijaluk uang lek Cak malah ditukokno pete saiki malah sam lambung.
0: Nah, sembarang berkat dilebokno ya. Ya apa? Gak asam lambung.
1: Gak mikir asam lambung pedes-pedes timbak ta.
0: Lah ya gak ono filter wetenge.
1: Anu Cak, iki wedi timbang dipangan wong liya jentekne dhewe ngono.
0: Ya iku lho wong ya apa ngene kok kan witangga male.
1: Eman-eman rak timbang dipangan wong.
0: Ya iya. Padahal dikek lo wong lho gak apa-apa berbagi.
1: Wedi nek kuru ya.
0: Nah, ngene menganti mendung aja.
1: Panas ya.
0: Panas nang kene rodok. Iki mendung iki nang kene.
1: Iya tak soteng teko kene rodok mendung kono.
0: Nah, cok nyoteng barang ya. Kira jare Mbak Santi ngesong Cak Sur napa pun sarapan.
1: Dereng Mbak Santi menawi dikirim gosgo petel nggih purun.
0: Ndho, ya apa kene yo ngenteni.
1: Sego petel iwak jaran, satene mangkel bayaran.
0: Alot.
1: Lah piye ya 3-0.
0: Lah iya, di sanjene secara kualitas yo waduh cak beda.
1: Iya.
0: Engko sing apik iku meneh suk jam 6 Jepang ambek Swedia iki.
1: Asia iki karek anu ya Pak, anu ya Cak ya.
0: Jepang ambek Korea.
1: Jepang karo Korea iki ya Cak.
0: Iya, yes. Iki untuk salam saka Mbak Ika Gresikan.
1: Mbak Ika, selamat pagi. Nek durung sarapan monggo merapat nang gone Mbak Santi.
0: Sik takone iku warung ta ya apa?
1: Aku gak ngerti Mbak Ima, Mbak Nur iku lho, iku warung ta laundry mosok ampe sarapan gombal
0: rene. Ah iya, sarapan anu keluarga Polo Pendem jarene.
1: Oh, ya apa-apa gembili-gembili aku yang durian kok.
0: Tarik ya, Sur.
1: Tarik ye. Bar pitu iku ya songo, bar songo ya 10. Pantes tagihan ta pirang-pirang dina gak ana metu jebule lara. Ya muga-muga tagihan ta cepet sembuh.
0: Kowe sampe ditawani tagihan ta pencetan tak Sur.
1: Lha apa?
0: Sampe ditawani tagihan ta rembo arep pencetan Cak Sur.
1: Lah kok wetenge gak lara, gak kira ditawani aku, Cak.
0: Lah ya panganane ngono, Cak, pencet sing kecut-kecut ngono, Cak.
1: Bener sih. Iki ya dekne gak ngatasi wetenge lah nggih diuncalone wong. Iya. Modele ngono.
0: Entuk salam saka Cak Miskan ke Braun.
1: Cak Miskan, selamat pagi. Menawi butuh pencet monggo merapat gone Cak Gianto. Sudah mana, Cak?
0: Ya, oke.
1: Menek kluwe wae papat. Hawe acak ditambahi bimbing 8. Muga-muga fan kota kabeh padha sehat.
0: Amin.
1: Lancar dicukupne Gusti Allah.
0: Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi sehat kabeh yoan pendengari, penyiare juga makin kompak.
1: Amin lho ya, muga-muga iki dijabahi. Jerene diamini wong 40 iku dikabulne ngono.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Yo sampean bisa nae ta ojo ping 40 maksude wong
0: 40. Gak cukup.
1: Lagu. Sa, ada tekno lagu ta.
0: Apa Cak?
1: Kangen.
0: Kangen.
1: Tapi uga teko Dewa 19 ya. Sa. Kangen sing saiki lagi viral iki.
0: Untuk salam teko Mas Aditya iki lho.
1: Mas Aditya sing di pasar Kedamaian. Selamat pagi, ampun ngopi apa dorong.
0: Kangen teko sapa ya?
1: Teko Siska Amanda yo ono. apa ya jalan itu sampai ngetik ya ono sopo itu cak sinyanyi.
0: Oke salam isik cak.
1: Kak salamnya kayak Mbak Ima, Mbak Nur, Mbak Santi, Cak Gianto, Cak Miskan, Mbak Ikan Gesian, selamat pagi. TCA ini Mbak Jandra Tiwi, Bunda Yanti, Bunda Patona, Bunda Sutira, Bunda Mami, Bunda Eli, Bunda Farhan, terus kayak Pak Sugeng, Abah Kosim, Cak Slamet, Mas Aditya, Mas Hafid, Cak Solikin, Cak Pendi, Mas David, ya selamat pagi, Pak Po Gedang, Pak Rusdi, terus Pak Ropik, Cak Wanto, selamat pagi.
0: Iki Siska Amanda, iki ono ya, lho cak konco mesra kangen gak ono iki.
1: Ya, gak ono.
0: Ganti apa?
1: Ganti apa ini?
0: Apa itu?
1: Ganti ego wong tuwa ae.
0: Oke, siap cak.
1: Saya sik buke Bunda Wulan, cak Edu. Cak Boneng. Oke, selamat pagi.
0: Pagi. Terus
1: gawe karyawan pabrik Pir Manuan. Halo, karyawan pabrik plastik Bajang Putra, selamat pagi. Wis kabeh mau wawon, selamat pagi. Iki mendung tak saiki lagi.
0: Oh ya, sampeyan ngono mengganti mendung kene panas.
1: Oh, berarti Pak aku cak jalan-jalan mendung iki.
0: Melaku.
1: Kok muter balik rono mana cak tetep kok bringkang balik mana engko
0: iki. Nah, cek sendeng iki mlaku-mlaku mbok leren. Cuma tak sur.
1: Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Sur, kawasan Menganti matur nuwun sudah gabung di pasar Kota Panjenengan Parikan Surabaya. Wis makane dulur, ayo dijogo kondisi kesehatan awak dhewe. Juk sampai loro nggih. Ya. Wis misale kondisi gak enak awak mesti istirahat. Selamat pagi. Pasar Kota Pantunan Parikan Surabayaan. Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Pagi-pagi. Gimana? Sudah sehat?
2: Enggak.
0: Oh, udah ya. Makanya dua hari enggak ketemu katanya jatuh hati, enggak ya?
2: Jatuh dari motor kok jatuh hati.
0: Jatuh itu jangan dari motor, jatuh hati gitu.
2: Jatuh dari motor, Mas. Dimana itu kan gelap, nah. Jatuh dong, bertiga sama temanku.
0: Loh, bertiga. Terus enggak apa-apa sekarang.
2: Cuman tangannya aja agak keseleo gitu.
0: Tapi jarinya masih 5 ya, jangkep ya.
2: Iya dong, masa.
0: Cak Gianto gara-gara sakit lambung itu loh, jarinya tinggal 2 sekarang. Sare.
2: Bunga mawar buat Yasan. Apa kabar penyiar kata kesayangan?
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Hari ini masih aktivitas ya?
2: Libur dong, kan masih sakit tangannya.
0: Oh gitu ya.
2: Okay. Gak bisa buat potong, gak bisa buat pola.
0: Oh lo gitu nggak minta
1: tolong? Gitu nggak minta tolong?
2: Apa?
0: Gak minta tolong.
1: Gak minta tolong.
2: Suaramu lo nanti mas.
0: Halo. Gak minta Halo. Tolong. Iya, gak minta tolong Cak Sur sama Cak Gian Torimbu.
2: Enggak dong. Abisnya udah tanya sama Mbak Ima.
0: Oh gitu ya. Kalau Cak Gian tuh gak cuma motong kain bisa, motong rumput, motong apa aja bisa.
2: Tukang kebun dong, itu namanya.
0: Tapi Cak Gianto kalau bawa gunting pak bahaya. Nanti kainnya iya kainnya siapa aja dipotong. Kemarin ngomong Melayu kabin loh Cak Gianto nggak gunting.
2: Satu lagi ya.
0: Oke.
2: Sebentar. Sebentar ya.
0: Oke. Okay.
2: Mau ke Mel lewat Medayu. mampir beli gamis dan putu ayu. Cak Janto, where are you?
0: Yeah.
2: I miss you. Ternyata sakit ya.
0: Iya.
2: Tak cepat sembuh ya Cak Janto.
0: Ya itu makanya sembarangan. Wong dapat berkat itu kerdusi keranjangin tek kape.
3: Eh, kuda lu undang mas namanya.
0: Iya. Sampai anak yang kentek ini gak dikei sampai keranjang itu lo entek lo. Ya apa?
2: Ah, enggak gitu dong.
0: Ika, nang pasar tuh ku jelantah Mbak Ika gak kangen aku ta dari Cak Gianto Rimbo itu lo.
2: Kangen banget. Makanya tak cari setiap hari. Kok gak ada on air gitu. Cak saya bilang sakit.
0: Iya,
2: sakit. Tak ada kecembur ya Cak Gianto.
0: Sakit lambung kemarin.
2: Iya, nanti kita ketemuan ya kalau udah sembuh ya.
0: Kalau di kongkong nampu kesmas mintanya ke KUA.
2: Nikahan dong.
0: Nah ini mau dibawa ke puskesmas jalur nang KUA ya kan repot. Oke, lagunya apa Mbak Ika?
2: Ya,
0: lagunya apa?
2: Mendem kangen aja.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Cak Gianto cepat sembuh ya. Cak Sur, Cak Zainal, Cak JP, Cece Aini, where are you? Mas Rizal, Bunda Mami, Abah Samsuri, Abah Kosim, Mas Agung Wibi, Mas Heru, Cak Kasian, Ibu Yati, Bapak Rusdi, Cak Edo, Pak Dian.
0: Oke.
2: Okay. Mas Agungnya sehat, bahagia.
0: Amin, amin, amin.
2: Ya, amin. Amin. Thank you, Mas Haji. Thank
0: terima
2: you.
0: Kasih. Terima kasih banyak untuk Mbak Ika yang ada di kawasan Gerecian sudah bergabung di pasar kota. Sehat selalu ya. Matur nuwun Mas Sarici Tralen. Selamat pagi.
4: Setiap anak ingin punya keluarga yang sempurna. Tapi tidak semua anak memiliki. Eko Wong Tuwa.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi, ada Mbak Novita Sari. Assalamualaikum, selamat pagi. Tangerang Balaraja hadir, Pasar Kota Pasarun Al Rasid, Wargi Jalan Panjing City Medan hadir. Assalamualaikum Cak Ujo, waalaikumsalam, selamat pagi. Harun Al Rasid yang saat ini lagi di GPI PTPN 7 Bandar Lampung hadir, isi daftar absen dan sekaligus menyapa Fans Pasar Kota, Kota FM Dangdut Surabaya. Cak Bejo, selamat menjalankan aktivitas dan hingga tuntas ya. Lapor cuaca di Bandar Lampung cerah dan lalu lintas lancar. Matrun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mama Kori dari kawasan Medan, Sumatera Utara. Kemudian selamat pagi Mbak Sivana Sinta, Kota FM Surabaya, anak Yuyu, iku Beyes, I love you, yes, oke. Selamat pagi juga untuk Mbak Dumayanti, warga Stabat, Langkat, Sumatera Utara. Sahabat Dudori yang ada di kawasan Jakarta, selamat pagi. Kemudian Mas Amiruddin juga, pagi Kota FM dan krunya, sehat selalu. Kak Asma Miami, boys seger, gitu tulisan pantunan Parian Surabaya gawe program acara Kota FM bareng Cak Bejo. Iki reka parian kata-kata motivasi ambe kontak resmi sing isok sampe dibungi gawe melok siaran langsung. Matur nuwun Cak Asma Miami.

Dan sebagai FM kawasan Citanduri sekarang lagi mendung ya. Kalau ada beberapa kota FM atau sobat kota yang melaporkan cuaca di daerah panas ya. Dan berhati-hati terhadap perubahan cuaca yang tidak menentu. Assalamualaikum pagi Cak Bejo, Jagir Wonokromo hadir Cak Bejo, gak popo tanda popo Cak Hari. Matur ya Cak Hari ya, sambil kerep ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat untuk hari ini Cak Hari. Lebaran 1 14 16 56 76 923 Pasar Kota Panturan Parian Surabaya Tante ini dulur.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

88,1 Radio Kota FM. Masih di program Pantiran Pari Ancur Lomboyan. Terima kasih banyak ya untuk Sobat Kota FM yang masih stay tune dan juga masih gabungan bareng saya Cak Buja di program Pasar Kota.

Dan sebagai Kata FM, untuk permasalahan banjir di Surabaya yang masih belum bisa tuntas ya, setuntas-tuntasnya, dan masih meninggalkan PR bagi pemerintah kota. Dalam dua hari terakhir ya, Senin, Selasa, Minggu, hujan berintensitas tinggi yang mengguyur kota Surabaya pada pagi hari menimbulkan genangan dan banjir di sejumlah ruas jalan dan permukiman warga. Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Iriawan, ini menilai penanganan banjir gak cuma cukup hanya mengandalkan pembangunan drainase baru, melainkan normalisasi saluran secara intensif dan berkelanjutan. Salah satu akar persoalan banjir di Surabaya adalah normalisasi saluran yang belum berjalan maksimal. Akibatnya banyak drainase mengalami pendangkalan karena sedimentasi yang menumpuk dalam waktu lama. Dan kondisi itu membuat kapasitas saluran air berkurang sehingga aliran tidak mampu menampung debit hujan yang tinggi. Karena itu pengerukan dan pemeliharaan drainase harus dilakukan secara lebih rutin.

0: Dan dampak perubahan iklim yang memicu curah hujan ekstrim, oleh karena itu perlu strategi penanganan yang banjir yang lebih menyeluruh, bukan hanya mengandalkan pembangunan drainase. Untuk memaksimalkan penanganan banjir di Surabaya, IKI mengusulkan agar pemerintah memperoleh banyak kawasan resapan tampungan air. Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdut Surabaya. Ini malam merbut aja betul.
0: Tereng kado siapa?
1: Oh.
0: Ini kalau wingi.
1: Oh, winginane.
0: Winginane. Sehat ya, Pak?
1: Alhamdulillah, aja betul.
0: Ini kita sih teng kantor tadi iki.
1: Dalam?
0: Tasik teng kantor.
1: Loh. Lek gak nang kantor ya, Dek.
0: Iki diamuk-amuk.
1: Wah. Ya dia mau gak sepira ya betul apa? Lek gak ditang itu
0: nah, nang warung lah. Sono, iso gak entuk mule iki, gak dibuka no lawang.
1: Gak dibuka no lawang. Gak dik gaji bisa.
0: Lagi. Panas, Bang, mriko.
1: Oh, ngene cak bejo. Nggih. Nang Jombang tuku nanas cak bejo. Numpak taksi liwat Sedenggung. Kecamatan Rembang Puana cak bejo.
0: Nggih.
1: Tapi saiki rada mendung.
0: Nggih. Yang salam saking Cak Gianto Rembu.
1: Waalaikumsalam Cak Gianto. Mandar muka sehat walafiat.
0: Amin.
1: Cak Gianto.
0: Nggih. Wonten wali apa?
1: Sampun ngoten betul pokoknya yang penting absen
0: tak jauh-jauh. Salam saking Mas Aditya Mahesa.
1: Oh, waalaikumsalam Mas Aditya. Mari sarapan tau wong iku.
0: Mboten nanti sarapan seger iku Mbak Menjan.
1: Oh, nyemil.
0: Nggih nyemil. Lagune napa Mbak Kosim?
1: Lagune anu aja becok apa iku wis.
0: Napa?
1: Cek ningano, cek ngiling nawak dhewe kok sore kan malam semua aja becok.
0: Malam Jumat.
1: Iku aja becok Omay Rama. Apa iku kehilangan aja
0: becok. Kehilangan. Oke, siap.
1: Salamnya buat Cak Gianto, Rimbo, terus Mas Aditya. Cak Jaena, Cak Sur, Cak Kasian, Cak Selamat Satrio, terus Cak Edo, Cak Solikin Delosor, terus Mas Hafid, terus siapa mana ya?
0: Cintan.
1: Iku. Siapa sih ngana dek Citralen itu
0: Mas? Mas Heri
1: Citralen. Mas Heri Citralen. Terus ana Pak Wiyoto, Mbak Siti, Mbak Ela, Mbak siapa sih ngono de kersian iki Mbak Ika.
0: Mbak Ika.
1: Mbak Diandra Tiwi, terus ana Bunda Mami, Bunda Juleha, Bunda Wulan, Bunda Ruju, Bunda Patona. Wes bunda-bunda kuat.
0: Bunda Bres nggih. Oke.
1: Bres wes. Tak dungana sehat wal afiat.
0: Amin.
1: Ya becok matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kosim matur nuwun sedaya gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Surabaya. Matur nuwun sangat nggih sobat Kata FM untuk yang sudah gabung di program Pasar Kota dinten iki dinten Kamis. Kalian diri selawi Juni 2016. Semoga-moga jenengan sedaya paringi sehat. Paringi seger waras, tetap semangat buat sobat Kata FM yang masih terus beraktivitas dinten iki. Mungkin-mungkin diparingi lancar sedaya. Nggih pun. Kula pamit, matur nuwun sangat. Kula sampun ngancani jenengan mulai jam 7 ngantos jam 10 siang. Ngapunten mbok menawi wonten salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing les kapungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya David Wahyudi, Individual Financing Manager dari BTPN Syariah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Radio Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin dicintai para pendengar, terus menjadi media yang inspiratif, informatif, dan tentunya menghibur, serta senantiasa menjadi sahabat terbaik bagi seluruh pendengar dimanapun berada.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Pemadaman ini bukan sekedar cerita tentang lilin yang dinyalakan di ruang yang remang. Ini tentang kelangsungan usaha mikro yang terpaksa berhenti beroperasi di tengah jalan. Pelaku usaha kecil seperti Syaputra, seorang penjual frozen food, menjadi salah satu yang paling terhantam. Bukan hanya transaksi digitalnya yang lumpuh total, tapi seluruh barang dagangannya kini berpacu dengan waktu sebelum membusuk menjadi kerugian mutlak. Sebuah temuan dari jurnal konsep ilmu hukum Locus baru-baru ini mencatat bahwa pemadaman mendadak tanpa koordinasi memicu kerugian ganda bagi UMKM, yakni hancurnya bahan baku secara material, sekaligus hilangnya hak ekonomi konsumen untuk berproduksi.
4: Usaha kecil-kecilan ya, ini frozen food. Nah ya, dampak dari pemadaman listrik ini terdampak sekali ya, karena frozen food itu kan harus ada freezer yang memang harus jalan terus. Nah, kalau ini mencair, nanti akhirnya dagingnya itu kan juga ada yang membusuk nantinya, takutnya beberapa jam kalau udah mencair kan nanti bisa layu, akhirnya nanti orang juga udah nggak mau. Itu aja sih mas. Sama ini kan pembayaran saya juga ada krisnya, ada mesin EDC juga. Nah, itu butuh namanya listrik. Untuk internet juga, untuk kris itu juga butuh listrik juga. Ya itu. Kalau jam-jamnya nggak ada mas ya. Ya tiba-tiba saya tahunya inilah. Cuma nggak tahu lagi kalau lingkungan ya mungkin, atau RT atau RW ada pemberitahuan, saya juga nggak tahu. Tapi dari RT RW pun juga nggak ada ini, nggak ada pemberitahuan.
3: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra Tiwi yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Hari ini Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, aku Faras dari Prodi Musik UNESA. Selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga semakin sukses, semakin dekat dengan pendengarnya, dan terus mengudara tanpa batas. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita masyarakat Surabaya.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Selamat siang Sobat Kota, apa kabar di hari ini? Hari Kamis 25 Juni 2026. Yuk, Rani aja gabungan di program Digoda. Digoyang dangdut wayahe lagu-lagu ambiar, lagu-lagu viral kuplo sing saiki lagi kekinian ngono ya. Tak anteni dari jam 12 siang sampai nanti jam 3 sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Lee dari Denpasar, Bali. Selamat ulang tahun yang ke-26 Radio Kota FM Surabaya. Semoga makin jaya di udara dan tetap menjadi radio nomor 1 di Jawa Timur dan selalu memberi informasi-informasi yang akurat dan aktual dan terpercaya bagi masyarakat luas. Tentunya semoga makin banyak penggemarnya dan makin banyak sponsornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Yuk sekali lagi gabung di Goda bersama Rani siang ini. Dijamin asik loh Rek. Siap untuk muterin lagu dangdut koplo, lagu-lagu etik ambiar favorit sobat kota. Naiki sampai nanti jam 3 sore. Kebetulan ya sobat kota, terima kasih banyak ada Mas Agung dari Kali Santri yang udah gabung lagunya Tabah versi koplo. Salamnya kayak semuanya, semoga Radio Kota FM mendunia sampai ke pelosok desa dan banyak pendengarnya. Amin gitu ya, doa baik untuk Mas Agung juga dari Kali Santri. Yang lainnya selain Mas Agung boleh gabungan, ada siapa aja. Nomornya masuk lali Rek. Nomornya aja sampai lali ya dulur. Jadi Anda bisa WhatsApp di 0817-505-8881. Jadi Sobat Kota bisa gabung ya untuk bisa mewarnai siang hari Anda di 0315611416 atau di 5676923. Terus lagi ya Sobat Kota juga bisa telpon di 0315611416 atau di 5676923. Wes pokoknya Sobat Kota isok gabung, isok gabung nang dia, yo yo. Awan-awan gini gitu, dino kemis, lagi istirahat makan siang gitu. Jadi pilihannya bisa gabung di program di Goda. Selain juga salam-salam untuk orang-orang terkasih, Anda juga bisa request lagu-lagu dangdut koplo kesukaannya panjenengan semua. Seperti salah satu lagu dari Vivi Rosalita dan Brodin, ini cover ya dari DPM Music yang menyanyikan lagu India favoritnya Rani, Chori Chori Chupke Chupke.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Go Wong Tuwo sudah di request oleh Mas Wahyu dari Margo Mulyo langsung. Tak siap no lagune Mas Wahyu. Ego Wong Tuwo iki dirungokno sembari istirahat siang, itu enak banget ya Sobat Kota. Yang pengen gabung monggo silakan, dulur-dulurku sing ganteng-ganteng dhewe. Monggo masuk, ada siapa ini? Oke, kita coba angkat dulu. Halo, selamat siang, digoda.
1: Digoda, wasik lore.
0: Wasik lore, wong ayu tegak semilangun. Gimana kabarnya ini, bunda?
1: Alhamdulillah tetep bohai.
0: Tetep bohai. Kak kroso iki wis tanggal 25 iki.
1: Dilungkas tanggal 1 maneh.
0: Dilungkas tanggal 1 maneh yang wis bulan Juli. Masyaallah, cek cepet e waktu berjalan.
1: Syukur ya dijalani, disyukuri.
0: Nggih, Bunda. Sing penting sehat ngoten nggih.
1: Alhamdulillah sehat itu nomor satu, sehat itu mahal, sehat makanya mahal. Pandai-pandai menjaga kesehatan terutama di usia-usia sing lagi unyu-unyu kayak aku ini.
0: Apalagi di usia yang lagi unyu-unyunya ya, yes, pokoknya jangan sampai telat makan. Alhamdulillah. Mau disiapin lagu apa ini bunda?
1: Aku kepingin lagu Mengejar Badai untuk mengenang almarhum Bang Niko Damara.
0: Okay.
1: Dia paling suka dengan lagu itu.
0: Paling suka dengan lagu itu almarhum ya.
1: Iya. Okay. Beliau juga termasuk orang baik loh Ning.
0: Okay.
1: Teman lama. Ya alhamdulillah. Dia mereka orang-orang yang selalu support aku juga.
0: Betul.
1: Termasuk dia yang
0: iya,
1: mengenalkan aku dengan Kang Masku terutama.
0: Mm-mm.
1: Jadi ada kenangan tersendiri buat aku. Untuk jajarannya, selamat bertugas. Jangan lupa juga jaga kesehatan. Hawa ni kak menentu.
0: Koyo
1: ceritaku.
0: Aduh, Masya Allah, ini Mengejar Badainya udah tak siapin. Salamnya buat siapa ini?
1: Tentunya untuk Sobat Kota yang lagi denger, Mas Wahyu, Mbak Wahyu, Ana, Mbak Rucu, Bunda Tiara, wis kuah, Bening.
0: Nggih.
1: Tetap sehat semuanya untuk Ning Tari. Untuk Cece Rani, matukas ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih banyak untuk Bunda Ani Bohai ini yang sudah gabung ya. Halo, selamat siang digoda. Halo, selamat siang digoda. Ya opong ini ki. Halo, selamat siang untuk Sobat Kota yang hadir dari WhatsApp ya. Hadir digoda siang ini lagunya Aku Tak Berarti Bagimu. Ini request dari Bunda Lili Margo Mulyo. Salamnya kayak teman-teman Sentong, seluruh fans Kota FM, salam persahabatan selalu. Terima kasih banyak. Berikutnya ada siapakah di sana? Halo, selamat siang digoda.
2: Digoda, digoyang oasik lho rek.
0: Oasik lho rek. Ya apa kabariku Mas Aditya?
2: Alhamdulillah sehat, sebenarnya Mbak Rani.
0: Alhamdulillah Rani sehat walafiat. Sudah makan siang belum?
2: Sudah,
0: gawe lawa apa?
2: Sayur sop sambel tadi.
0: Loh kok podo, aku lho mam sayur sop awan iki mang. Cuman bedane aku anu ambek iwak brengkesan, iwak tongkol. Iya, wis enak, seger pokoknya. Aduh, di sana gimana Mas cuacanya? Panas, hujan, badai?
2: Redup ini barangnya.
0: Oh lagi redup, berarti gak sepiro panas nemen iki berarti ya.
2: Iya.
0: Enak wes, sembari rehat dulu sejenak ngenteni aktivitas. Biasa nih aktivitasnya jam berapa? Jam 2?
2: Jam 2 ya.
0: Jam 2 siang, monggo salamnya buat siapa ini?
2: Kalau numpang Bunda Ani aja.
0: Numpang Bunda Ani, lagu nih berarti apa iki? Lagu nih ojo numpang lo, request lo.
2: Belikan barangnya aja.
0: aku kepingin anu, apa ku jenenge muterno lagu nih Lesti terkesan ae.
2: Boleh.
0: Boleh, tak pilih no gawe Mas Aditya Mahesa wong ganteng dhewe sak kedamen. Nggih.
2: Barangnya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mas Aditya Mahesa. Selamat siang, digode.
3: Digode wasik lore.
0: Wasik lore, ya apa kabar iki Rahmi Ahmad? Benowo.
3: Hari api-api ae.
0: Alhamdulillah ketemu dulur siji kok benowo. Ya ono apa pokoke sehat sak keluarga ya. Nggih. Ya apa iku mau? Aditya wis mari sarapan, sarapan. Makan siang ambek sop. Aku pisan ya kok sop. Sampean jangan apa iki, Mang?
3: Iki iso awu mangan mie Pak Toyo iki.
0: Mau mangan mie Pak Toyo. Pak Toyo ono berarti iki.
3: Ngerti-ngerti rono iki.
0: Berarti sik kate OTW tapi wonge buka yo.
3: Buka, wongnya buka.
0: Alhamdulillah, wis masih yo, wongnya durung gabungnya tak dungak no sehat kabeh kayak Cak Ma'ruf, ada Pak Toyo juga, Cak Jo, pisan tak dungak no pisan lancar kabeh aktivitas segi. Apa lagu nih? Tak siap no segi?
3: Lagu no poin ae.
0: Oleh lagu dangdut etnik oleh. Lagu bahasa Indonesia oleh
3: depannya Pak Rani.
0: Apa?
3: Depan.
0: Sik, gak krungu apa iku, Mang?
3: Lagu tambal ban.
0: Oh, tambal ban nggih, tak siap no. Nggih, salamnya buat siapa ini, Cak Ma'ruf?
3: Wis kabeh beles ya, Mbak. Wis semuanya kabeh beles ae.
0: Beres kabeh ya.
3: Iki jam-jam nong musuh-musuh tahu iki.
0: Kayak persiapan ya. Nggih, siap, matur nuwun.
3: Iya, pulang ya, tapi Mbak Rani.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada beberapa sobat kota ini yang sudah hadir gabungan. Satu lagi once again ada siapa di sana? Di Goda.
4: Wasik lore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya napa kabar iki?
4: Alhamdulillah rada sehat marani.
0: Alhamdulillah. Kayak ane mari gak enak awak iki sak rembo iki.
4: Iya mulai Jumat marani.
0: Masya Allah.
4: keton er iki aku.
0: Iya, mangkane ket dino Senin iki kok WA tok nggih gabungan Mbak Rani ngono. Tidak, no.
4: Ingin kontrol ya, asam lambung munggah.
0: Waduh.
4: Ini apa gara-gara Banardio nawani pencecak kilo tak pangan karek separuh.
0: Ya apa bapak.
4: Di telepon itu ada pencecak kilo. Ini hujan dari itu. Mari ngono tak parah ini hujan. Wong loro tak pangan karek separuh sak kilo.
0: Lho, lha iku opo?
4: Separuh pencit, pencit cituke separuh ne.
0: Iya, mangkano iku.
4: Ya mulai langsung sore ini ya langsung berobat meni isuke.
0: Mangkane langsung asam lambungi kumat ya.
4: Enggak.
0: Wes, ojo kumat-kumat maneng. Ya apa iki engko lakone iki ditenteni wong akeh hari. Di suarane apa iki jenenge? Suarane Cak Rembo kok gak ono abane ngono adakno wonge sakit, guys.
4: Iki kaya ton air nang sampeyan iki.
0: Nggih, wis tak dungakno ndang sehat fit kembali. Amin. Enake lagu apa ini?
4: Nanti sampean muterno iki Mbak Rani apa jenenge? Orang biasa Mbak Rani.
0: Orang biasa.
4: Nanti kok simpatik warani ya.
0: Orang biasa nggih. Salamnya buat siapa ya, ini?
4: Salame buat semuanya jambarani wis duluran salawase. Kate nyebutno situ-situ siapa males sasarasen. Ya wis semua. Iya sih. Nggih. Sasarasen masih ini. Ya wis buat semuanya seduluran salawase buat warani sehat selalu juga ya.
0: Nggih. Dijaga kesehatan.
4: Ya wis, terima kasih. Tak ingat ya, pasti bawa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut Uas.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, aku Hadi Mukidi dari Nganjuk, owner dari Warkop Mukidi, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26 tahun. Semoga tambah sukses di udara, makin dicintai pendengarnya. Terima kasih.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Lagu dangdutan enak, yoi nang digoda.
5: Wah, asik lho, Ren.

0: asam, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kami dari
1: Sekedar Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk Peta FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
0: Semoga semakin banyak pendengarnya.
3: Semoga banyak iklannya.
4: Semoga di rumah nolak guna diwere.
0: Yoi.

0: Wong Cilik dari Sekedar Musik ini yang dirilis Mei 2026 dan Kota FM juga punya nuansa spesial ya, karena sudah bisa talk show bersama teman-teman Sekedar Musik secara langsung. Tanya sebenarnya apa arti dari Wong Cilik ini yang mengangkat tema ya kesulitan Wong Cilik di era gempuran tahun 2026 ini, apalagi juga mengangkat teman-teman difabel dalam video klipnya begitu. Dan apa ya istilahnya, apapun kondisinya, mau kesempurnaan itu milik Allah. Jadi kekurangan yang ada di diri manusia bisa ditutupi dengan usaha keras supaya bisa menjadi orang yang sukses. Berawal dari Wong Cilik, siapapun bisa bermimpi untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Selamat siang Digoda.
1: Wasik lorek. Digoda Mbak.
0: Wasik lorek.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda cuantik, sehat ya?
1: Cantik balik, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Rani baik sekali. Sehat walafiat.
1: Nek maem sama sop, aku tadi lagi males. Nek gawe omlet tok Mbak
0: Rani, aduh, nek nyambel. Sama omlet aja sama nyambel gitu ya?
1: Ya sambel aku pingin sambel pencit masalah. Aku mau ngomong pencit tapi sambel.
0: Yo iku cak rembu iku jarene dikirimi Abang Nardi lho, pencit sak kruwese gede jarene.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Lagi musim ya Mbak Rani ya.
0: Betul, ini sudah mulai musim mangga muda ini ceritanya. Jadi yang punya pohon mangga lah iki wis siap-siap gembrebel.
1: Iya. Di Kruka Timur itu tumbuh sendiri loh, di pinggir kali ngono ku Mbak Rani, tapi dhuwur Mbak Rani.
0: Iya.
1: Buan anu nek wis ngene iki ngrembel Mbak Rani, tapi ya sing wani-wani arek lanang-lanang Mbak Rani kok wani mesti nyemplung kali.
0: Lah iya kok lopot jungkel.
1: Ya napa? Kayak digocek karo iku.
0: Ambek apa?
1: Kaya ada bancaan sing bolong-bolong
0: niku Mbak Rani. Iya bener. Bener-bener.
1: Dijungkek ngono Mbak.
0: Diwoyak teko ningsor hari.
1: Tumbuh sendiri Mbak Rani. Kadang karo peng seperti itu ya ditebang takut anu kalau ada angin itu loh Mbak Rani.
0: Nggih. Iya, jadi apa ya, tersebar sendiri, pelok, kumang, akhirnya cukul, akhirnya kena angin.
1: Iya, cukul jadi kayak nongko, pelemun ya Mbak Rani.
0: Angge. Wes pokoknya apapun ya musim buah yang ada ini, pokoknya jangan lupa kalau mau makan buah harus makan nasi dulu, jangan iya. Biarkan perutnya kosong terus maem. Takutnya ya itu tadi. Iya, lagi unyu-unyu temenan. Lek gak kuat isok tipes perutnya. Terus juga iya, tadi iya, kayak betul. Siapa Cak Rembo sempat naik asam lambungnya. Lah, itu iya. Jangan sampai.
1: Betul-betul. Semoga cepat sembuh ya Cak Rembo. Aku nak sembuh mangan mana Cak Rembo.
0: Dikirimi meneng ambek Abang Nardi, gak sak kresek, rong kresek.
1: Lagu nanti nyanyi lah ya Mbak Rani ya.
0: Lagu apa? Kalau Rani bisa tak bunga nyanyikan. Wala bunga-bunga rindu. Biar cukul kabeh bunga rindu nih ki. Nggih, salamnya buat siapa ini Bunda cantik?
1: Salamnya untuk Cak Samsuri, ada Cak Cici, ada Cak Miskannya juga, ada Cak Rimbu Kianto, ada juga Pak Cur, ada Cak Bonengnya juga, ada Cak Radilnya juga, ada Bang Samsuri, Bang Cejo, Bang Sugeng, Pak Punya juga, ada juga Mbak Aini, ada Lenggara, ada juga Mbak Ima, yang jenisnya Mbak ya Mbak Yati, Ranju Cejo, ada juga kemana ya yang guru ya Pak Dianto, Pak Di Jumatinya juga. Ini kabar ya Mbak Rani ya.
0: Nggih.
1: Okay. Lagunya tak tunggu sebelum dan sesudahnya. Terima kasih kalau dinyanyi no Mbak Rani.
0: Nggih. Okay.
1: Sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Bunda Sutirah dari Kupang Gunung ini, Sobat Kota yang sudah gabungan ya di siang hari ini. Yang lainnya silahkan kalau mau gabungan monggo di 0315611416 5676923. Tapi sebelumnya Rani mau baca dulu teman-teman yang hadir dari WhatsApp, dari Facebook juga. Ini dari tadi Facebooknya juga udah rame. Nah, yang sudah kirim Facebook, sabar, ada siapa aja. Mari kita cek terlebih dahulu. Ada Sadin, selamat petang. Di mana ada petang? Iki Jawan Sadin, nggih. Sadin di mana? Jangan-jangan ada di luar negeri ternyata ya. Bung Roy, dari mana Bung Roy? Ini salamnya buat Mbak Toyibi, Pak Po, Pak Jono, Samsul Putri, Rini, Mi Apsari, dan Bunda Sanipa. Kebetulan lagunya belum ada. Namamu seperti lagu Dewa 19, Larasati, jarene. Sugianto Prima, nge, namanya memang seperti lagunya Dewa 19, namanya saya. Tapi usut punya usut, Larasati itu, Rani Larasati itu dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Hindu ya. Dari bahasanya, bahasa Sanskerta ini teman-teman yang biasanya gabungannya itu dari masyarakat yang mengadaptasi agama Hindu. Nah itu namanya dari orang-orang India, biasanya kebanyakan ada Rani, ada Larasatinya. Ada siapa lagi nih? Kemudian juga ada Tumiem Virgo dari Medan. Mbak Putri Widayanti, selamat siang. Lagunya Cinta Bercabang dong. Salamnya buat Mas Andi Pigora Girilaya, Ana Andri Pacet, Om Sugeng Bakso, Pak Ahmad Syamsuri, Pak Jono, Rizal Kelabu, dan juga untuk Rudi Mahesa. Hartono dari Jakarta Utara hadir. Sumput Asri Indriyori Jogresik. Tetap salam Gai Putri Widayanti, Nanang Rombeng, dan MROS di Jombang. Mama Kori, apa kabar? Yani Kartika, terima kasih banyak. Bulan Mina juga sama siang. Pengen menyapa dari kawasan Lamongan mantup. Ya apa iki? Bulan Mina, mantup wis mari ta iki dalane dicor iki. Semoga proyeknya pengocoran jalan segera selesai ya. Salamnya buat Cak Sukirman pedagang tahu tek. Terus ono Cak Pardanis, Ambu Kalista, Umining Room, Eva Rahayu, dan untuk semuanya aja lagunya Tenda Biru. Mantap lagunya ini. Tak sengaja iyo lewat depan rumahmu iku kah? Ada Tenda Biru yo, tak golek nori ini lagu-lagune iki sing luar biasa. Tapi saat durunge yo arek-arek, ada Jalan Datar juga iki yang di request oleh Rika Herlina. Ditunggu cantik, ada juga 1001 hari dari Mas Heri Citralen. Yang ditip salamnya buat Cak Rembo, ada Cak Sur Menganti, Cak Wahyu, Wahyu Jivana, Mbak Diandra TV, Pak Sugeng Bali, Abah Kosem, Mbak Ima, CA ini dan semuanya aja. Mbak Rani, kalau mangga niku duluan bijinya apa duluan pohonnya? Lah iki. Padha karo takon telur apa ayam dhisik. Ono-ono ya Mbak Wahyu iki.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

Digoda, digoyang dangdut asik loh Rek. Terima kasih Mas Hartono dari Kemlatennya yang udah dengerin. Suaranya mantap Mbak Rani. Ada Mbak Wahyu juga yang lagi ikutan goyang ini sama si adik kecil, cakep. Kalau mangga niku duluan bijinya apa duluan pohonnya? Ayo jarane Mbak Wahyu. Ayo tolong ngono aku jawab pertanyaane Mbak Wahyu si Doarjo iki Rek. Mangga disian biji apa disian pohon? Lagune angin sudah disiapkan. Ada Cak Miskan juga dari Kebraun. Salamnya buat Cak Gianto Rembo, Samsul Hadi, Putri yang ada di Tretes sama Syamsuri, Pak Jono Gresik. Ada juga Pak Wiyoto di Pandaan, Imangesong, Bunda Sutirah, lagunya Pediseng versi koplo. Nge, siap. Moga cepat sembuh Cak Rembo. Doa dari Mang Ujang ini. Yoko dari Tegal, terima kasih. Jangan lupa ngopi dulu, nge. Kemudian juga ada Dimas Agusta, selamat siang Dimas. Lagunya Cemara Biru, spesial buat abahku, Abah Roni dan para staff toko Citra Mulia Bali Group. Ada yang dikerobokan, ada Aji Torres, Andrilo, Eka Timan, Timan Tato, Chris Juliantoro, Estitu Roja, Estutor Raja, Roy Lolos, Matope, Grup Canggu, ada Bang Fahmi Risala, Benny Black, Bogel Ecek-Ecek, Umar Bin Kotop. Onok sing ning grup Obot. Selamat siang Jody Terus, Cempuk Topi Miring, Adi Pedotel, Mat Ilham. Ada Awan Malam, Estui. Kemudian juga untuk para pendengar semuanya aja. Sama-sama. Saudara Putra Keempat sudah menunggu dibaca katanya. Udah sejam, sabar ya. Ini ada yang juga 2 jam ini baru tak baca. Soalnya tadi memang bacain yang dari Facebook, Dimas. Salam ya buat semua teman-teman yang ada di toko Citra Mulia Bali Group. Ada Abah Roni, teman-teman di Kerobokan, Grup Canggu, Ubud, semuanya sehat selalu. Cemara Birunya sesaat lagi bakal diputerin. Nono David juga tarik dasarnya Mbak Rani ambek goyangnya kumang. Ada Mas Ahmad Syamsuri, terima kasih Bunda Sutira sudah disapa tadi katanya. Inako, apa kabar Inako? Mbak Dewi Sabla dari Sentong Margo Mulyo, lagune di balik penantian. Salamnya buat anak-anak Sentong tanpa terkecuali, kompakan selalu. Pokoknya semangat terus. Destiawan, apa kabar Destiawan? Dari Bojonegoro, kalau nutut nanti terkesima yang versi koplo. Nge, siap, terima kasih banyak. Assalamualaikum, Jumirah Mira hadir dari Karang Agung, Ulu Pasar 2 Sumatera Selatan, Banyu Asin. Selamat siang. Senang sekali bisa menyapa pendengar setia Karang Agung Ulu ya. Selamat siang, ada Mbak Jumirah, ini keluarga besar kita baru. Ada Ana Aimanah, Mama Gemes digoda digoyang diangdut asik, pantau dari Dupak Masikit. Lagunya Sopir Taksi dan Gadis Desa. Tapi sebelumnya kita puterin dulu, ada Rika Herlina dari tadi yang sudah request juga Jalan Datar. Spesial buat siang ini kita puterin lagu ini pokoknya sing enak-enak pol.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya Aziz Geres, Master of Ceremony Kota Gresik, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Kota FM Surabaya. Semoga selalu konsisten menjadi teman setia di setiap perjalanan, menyajikan informasi terpercaya dan menghadirkan hiburan yang berkualitas. Semoga terus mengudara sebagai inspirasi bagi masyarakat. Jayalah di udara. 26 tahun bersama Kota FM, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Digoda, digoyang dangdut,

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Pemadaman ini bukan sekedar cerita tentang lilin yang dinyalakan di ruang yang remang. Ini tentang kelangsungan usaha mikro yang terpaksa berhenti beroperasi di tengah jalan. Pelaku usaha kecil seperti Syaputra, seorang penjual frozen food, menjadi salah satu yang paling terhantam. Bukan hanya transaksi digitalnya yang lumpuh total, tapi seluruh barang dagangannya kini berpacu dengan waktu sebelum membusuk menjadi kerugian mutlak. Sebuah temuan dari jurnal konsep ilmu hukum Locus baru-baru ini mencatat bahwa pemadaman mendadak tanpa koordinasi memicu kerugian ganda bagi UMKM, yakni hancurnya bahan baku secara material, sekaligus hilangnya hak ekonomi konsumen untuk berproduksi.
2: Usaha kecil-kecilan ya, ini frozen food. Nah ya, dampak dari pemadaman listrik ini terdampak sekali ya, karena frozen food itu kan harus ada freezer yang memang harus jalan terus. Nah, kalau ini mencair, nanti akhirnya dagingnya itu kan juga ada yang membusuk, nantinya takutnya beberapa jam kalau udah mencair kan nanti bisa layu, akhirnya nanti orang juga udah nggak mau. Itu aja sih mas. Sama ini kan pembayaran saya juga ada krisnya, ada mesin EDC juga. Nah, itu butuh namanya listrik. Untuk internet juga, untuk kris itu juga butuh listrik juga. Ya itu. Kalau jam-jamnya nggak ada mas ya. Ya tiba-tiba saya tahunya inilah. Cuma nggak tahu lagi kalau lingkungan ya, mungkin atau RT atau RW ada pemberitahuan, saya juga nggak tahu. Tapi dari RT RW pun juga nggak ada ini, nggak ada pemberitahuan.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Digoda, digoyang dangdut, asik korek.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

0: Cintaku Kau Anggap Debu. Gak kerasa nganterin kita ke menit 35 lepas dari jam 2 siang. Apa kabar Cak Supati? Ada juga Cak Giantorebo, terima kasih lagunya juga. Sama-sama Cak. Ada Cak Samsul Hadi, lagunya Senandung Rembulan. Salamnya buat Bunda Sanipah, Andriani Yunus, Aditya Kedamaian, Abi Roy Moker, Abatoibi, Pak Wiyoto, Cak Miskan, dan juga Mang Ujang. Abi Roy Asegaf dari Mojokerto, salamnya buat Abah Toyibi, Pak Jono Gresik, Pak Po Gedang, Samsul Hadi Putri yang ada di Tretes, Mia Rini yang ada di Bandung. Siap, terima kasih banyak teman-teman. Yang pengen gabungan, monggo Rani tunggu gabungannya Sobat Kota. Karena masih ada beberapa segmen dan Rani bisa terima telepon. Sekiranya ada siapa nih digoda?
1: Iko yang dangdut, asik lo re. Selamat siang Mbak Rani.
0: Selamat siang, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baru berapa hari yang lalu baru masuk rumah sakit Mbak Rani.
0: Walah, habis sakit toh?
1: Iya, kena lambung Mbak Rani. Masuk hari Jumat, pulang hari Selasa Mbak Rani.
0: Oh, nggih. Tapi sekarang sudah enak kan, Ge?
1: Sudah enak, cuma yang saya senangi tidak boleh dipakai. Tidak boleh minum kopi, Mbak Rani.
0: Ini tadi kejadiannya juga sakit, ini sama kayak Cak Rembo. Diagnosanya juga.
1: Cak Rembo juga sakit.
0: Asam lambung juga ini, Pak Toto.
1: Iya, panen asam lambung ya.
0: Iya, kayaknya.
1: Mau request lagu Mbak ya, Mbak Rani.
0: Monggo, lagu apa ini? Saya siapkan.
1: Waduh, yang ngenangin kok lali, Rek.
0: Wis yang ngenangin pada.
1: Yang ngenangin tak kok lali.
0: Kok lali.
1: Isi kok ayo Mbak Rani, yang dari ini. Kalau dalam bayanganmu itu siapa Mbak? Sebetulnya apa Mbak Rani?
0: Ya napa? Kemanapun ada bayangan.
1: Nah, itu judulnya apa, Mbak?
0: Aku rindu padamu.
1: Ya. Oh, aku rindu padamu, iya. Okay. Judulnya bukan itu, tapi aku lupa.
0: Iya, judulnya itu. Aku rindu padamu, yeah. Dari Evita Mala.
1: Oh ya, ini baru ingat. Bukan aku mencintaimu.
0: Bukan aku tak cinta.
1: Bukan aku tak cinta. Tapi aku penyanyinya lupa, Mbak Rani.
0: Sebentar ya, saya carikan.
1: Bukan aku tak cinta, kata.
0: Bukan aku tak cinta, dan.
1: Ya, ada ya.
0: Ada, sudah siap.
1: Ya wis. Salamnya buat Cak Supati, Pak Ella juga, Pak Gianto Rembo, semoga lekas sembuh podo, Pak. Kalau ngombe kopi, Pak, kangen-kangen soal.
0: Angen-angen sik dhisik nggih sampai masa ya, penyembuhan.
1: Ya, dan semuanya tanpa terkecuali Mbak Rani, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat.
0: Amin.
1: Dalam lindungan Allah Subhanahu taala.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa gledak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Untuk teman-teman yang sudah hadir di siang hari ini.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

Saking banyaknya request yang masuk dari Facebook, WA, dan juga dari telepon, Reni sampai bingung nih mau yang mana dulu yang diputerin. Tapi mohon maaf ya Sobat Kota ya, untuk request yang masuknya di menit-menit terakhir, ngapunten sanget, Reni masih belum bisa memutarkan. Besar harapannya besok di hari Jumat bisa terputar di program dan jam yang sama. Jangan lupa jaga kesehatan Sobat Kota. Jaga kesehatan lebih penting ya, kemudian baru deh menjaga kesehatan yang lainnya. Salah satunya juga menjaga kesehatan mental. Kalau stres, kalau galau, jangan lupa dengerin musik dangdut dulu biar lebih fresh. Salam sayang dari Citandui.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, hmm? Bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Hari ini Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, aku Hadi Mukidi dari Nganjuk, owner dari Warkop Mukidi, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26 tahun. Semoga tambah sukses di udara, makin dicintai pendengarnya. Terima kasih.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: kilas yo.
1: Refleks.
2: Tapi kowe seneng to, Mas?
0: Boten. Aku lho neng terminal.
2: Helah.
0: Helah, helah.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

26 tahun Kota FM Surabaya. Halo Sobat Kota, perkenalkan namaku Husnul dari Prodi Musik UNESA. Aku mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga semakin jaya, semakin lama mengudara, dan semakin banyak iklannya. Sukses terus ya untuk Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Assalamualaikum, hai sobat Kota FM yang sangat saya banggakan. Saya dari Kota Mojokerto tentunya mengucapkan selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26. Semoga ke depan Kota FM selalu menjadi dambaan dari para pecinta musik dan pendengar setia tentunya. Harapan saya, Kota FM selalu bisa menjadikan wahana informasi yang terbaik di kalangan kaula muda maupun di kalangan kaula tua, sehingga bisa menginspirasi untuk kemajuan di dunia musik. Begitu Kak Larasati dan Kak Ning Tias, mudah-mudahan Kota FM selalu menjadi dambaan seluruh kota masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Halo Sobat Kota, saya Auli Ahmad mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga menjadi radio nomor 1 di Surabaya dan tetap memutar lagu-lagu dangdut terbaik.

0: kok mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagu update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan, setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke-17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo sahabat kata, selamat sore. Dari jam 5 sampai jam 7 malam udah siap untuk pilih-pilih lagu enak di program Tugu Pahlawan. Ada 17 lagu dangdut yang siap banget untuk menemani aktivitas sore Anda hari ini bareng Rahma Imaniar. TV 1.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Bu Nana.
5: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya Aziz Geres, Master of Ceremony Kota Gresik, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Kota FM Surabaya. Semoga selalu konsisten menjadi teman setia di setiap perjalanan, menyajikan informasi terpercaya dan menghadirkan hiburan yang berkualitas. Semoga terus mengudara sebagai inspirasi bagi masyarakat. Jayalah di udara. 26 tahun bersama Kota FM, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. TP3.

Kepisah Rogo. Ini adalah salah satu lagu dangdut etnik ya Sobat Kota yang ada di TPN nomor 3. Datangnya dari Jakarta Koplo featuring Pujiono dan Dimas. Hari ini silakan vote lagu di program Tugu Pahlawan. Kalau Anda suka sama lagu yang barusan aja Rahma putarkan, kalau mau dengerin lagi boleh dong. Nanti tapi ya di program Caning atau bahkan besok di program di Goda dan Pasar Kota, lagu ini bisa banget untuk Anda dengarkan Sobat Kota. Rahma juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan juga, silakan yang mau sholat dulu boleh, yang mau berdoa dulu juga boleh banget. Kalau misalkan sudah kelar, sudah selesai nih ya, gabungan lagi bareng Kota FM karena ada 17 lagu dangdut baru yang siap banget untuk memanjakan telinga Anda bareng Rahma Imaniar sampai jam 7 malam nanti Sobat Kota. Sama-sama dulu boleh ya yang sudah ikutan bergabung melalui sosial medianya Kota FM di fanpage Facebook ada Sang Tu Ketut. Selamat sore Sang Tu dari kawasan Gianyar Bali hadir vote lagu yang ada di tema nomor 7. Tema 7 ada lagunya Eri Susan. Berkeping-keping sudah disiapin, ditungguin aja ya. Lanjut. Saat Budiono yang hari ini saya suka sama tema nomor 5. Tema nomor 5 ada Negara Angin dari Deni Caknan. Ini juga boleh, sudah disiapin. Lanjut lagi ada siapa? Abah Waisel, Abah. Waalaikumsalam. Sehat bahagia selalu nggih Abah. Suka sama tema nomor 5 untuk pilihannya. Negara Angin dari Deni Caknan juga. Ainul. TP nomor 5, Lumium Virgo, vote lagunya TP nomor 6. TP 6, Sadewo, featuring Sandios Mendoza dan Rati. Oke, boleh deh. Terus ada siapa lagi? Ripto Swasono, selamat malam juga. TP nomor 1 dan TP nomor 7. Mana? 1 dan 7, jangan tunggu lama-lama, udah. TP nomor 7 ada Berkeping-keping Air Susan. Udah gak sabar ya. 7 sama TP nomor 5 nih Sobat Kota udah pada gak sabar pengen dengerin. Ya udah kalau gitu Rahma mau play terlebih dahulu untuk lagu yang emang pada yang gak sabar mau dengerin lagu yang di TP nomor 7, TP nomor 5. Semuanya sudah ready banget untuk memanjakan telinga Anda di program Tugu Pahlawan. TP 7.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Perjalanan sejuta kebersamaan, 26 years together.
2: TP5.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
5: TP 9.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota FM, saya Bunda Anis Sing paling mohai mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM yang ke-26. Semoga Radio Kota FM selalu jaya dan menjadi radio dangdut nomor 1 di Surabaya.
0: Satu perjalanan, 1 juta kebersamaan. TP 11.

0: Rakoso ya nduk, wis 5 tahun. Ternyata bener ya, ujiannya mau omah-omah kuwi gede tenan.
1: Nggih mas, tapi aku bersyukur loh mas, adewe bisa ngelewati bareng-bareng.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Saya Tri dari Didi Budi Sobat Kota. Lagu yang rilis 14 Februari 2026 di channel YouTube-nya Didi Budi Official. Ini kalau ngomongin tentang MV-nya ya Sobat Kota tuh bagus banget karena dia tuh syutingnya di daerah pegunungan gitu Sobat Kota. Jadi emang nuansa pegunungannya tuh bagus banget, terus juga ngena banget pesan yang disampaikan juga melalui single yang barusan aja Rahma putarkan di program Tugu Pahlawan 0,11. Jadi kayak enak banget gitu Sobat Kota. Lagunya ada di tema nomor 11 ya. Jadi bisa ketik TP spasi 11, jangan lupa dikirim melalui WhatsApp Kota FM di 081 75 05 8881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Terima kasih buat yang sudah dapat di malam hari ini ada Inako. Suka sama TP nomor 1, TP 4, dan TP nomor 15. Benar ya? Makanya dikasih koma Inako biar apa penyiarnya nggak bingung. 1, 4, 15, 1 ada lagunya Cici Faramida. Cici Faramida sudah 4. 4 udah belum ya? Oh, 4 udah disiapin. Sama berapa tadi? Inako 15 ya. 15 harapan temunya Faul Gayo. Siap, terima kasih sudah ikutan bergabung di program Tugu Pahlawan. Faul Gayonya sesaat lagi Rama bakal siapin ya. Ditunggu. Lanjut lagi ada Mariana yang hari ini suka sama TP nomor 16. Mencintai tak dicintai lagunya Cantika Davinca. Boleh. TP 16-nya juga sudah ready banget. Ditunggu ya Mariana. Lanjut lagi ada siapa? Mbak Nur. Kenapa Mbak Nur? terima kasih buat Tomat Nai di Bulak Banteng. Katanya suka sama TP nomor 5. TP nomor 5 ada lagunya Negoro Angin. Iya, lagunya tuh enak banget loh Negoro Angin tuh ya. Tadi udah Rama putarkan, semoga nyenengan dengarkan ya Pak Mat Nai. Cemeng Musnika hari ini dari kawasan Samplangan Ginyar Bali ikutan gabungan pilihannya TP 16. Dex Apong nomor berapa Dex? Hartono dukung lagu TP 1 dari Jakarta. With Harmoko selamat sore juga. Vote lagunya TP nomor 1. Bunda Fitri TP nomor 6 dan TP nomor 9. Terima kasih juga buat Reni Rentina. Waalaikumsalam. TP nomor 1 dan 3 untuk lagu jagoannya. Bang Tejo TP 1. Ada Nur Kolis TP nomor 1. Putra Asmara nomor berapa nih? Putra. Bikin candu ya. Bikin candu lagu pilihannya, terima kasih. Aditya Mahesa, TP 1 dan 6. Oh, fotonya Rama di screen zoot ya Aditya. Apa gak penuh galerimu Aditya? 1 tera, bacaan-bacaan 4 tera dia memorinya, luar biasa. Thank you sudah gabungan. Senario ready, TP nomor 2 dan TP nomor 7. Sahabat kita yang lainnya yang belum ikutan vote, masih Rama tungguin kesempatannya ya. Buruan, ini mumpung masih jam 6 malam. Lebih 10 waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada waktu untuk vote. Dan di segmen berikutnya Rama juga bakal sapa untuk Sobat Kota yang sudah merapat melalui Instagramnya Kota FM 881. Kalau gitu, Rama mau play terlebih dahulu deh untuk lagu yang ada di TP nomor 4. Ini juga salah satu lagu yang tadi juga sudah didukung oleh Sobat Kota yang bergabung di sosmednya Kota FM. Single dari Sri Devi rilis bulan Mei 2026 melalui channel YouTube-nya 3D Entertainment sebagai label artisnya Sobat Kota ya kan. Lagu Buta Karena Cinta bisa banget untuk di request di Kota FM di program Denang Surabaya, Pasar Kota juga bisa. Jangan lupa untuk dukung juga di Tugu Pahlawan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Wong Cile ini adalah lagu terbaru dari Sekedar Musik Sobat Kota, band ambiar asal Sidoarjo yang rilis bulan Mei 2026 untuk karya atau lagu barunya yang berjudul Wong Cile. Udah ada juga MV-nya. Kalau Sobat Kota udah dengerin lagunya di Kota FM, jangan lupa untuk kepoin MV-nya atau video klipnya di channel YouTube-nya Sekedar Musik Official. Jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe juga channel YouTube-nya Sekedar Musik Official. Masih di program Tunggu Pahlawan yang menghadirkan 17 lagu dangdut baru, kita juga akan memutarkan lagu-lagu yang genrenya itu original, lagu koplo ya kan, terus lagu remix juga bisa diputarkan di program Tunggu Pahlawan asal rilisnya baru seperti itu. Yes, terima kasih buat yang lagi streaming di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Selamat malam semuanya, selamat beraktivitas Sobat Kota. Rahma mau sapa-sapa terlebih dahulu untuk yang sudah ikutan bergabung di sore menjelang malam hari ini. Sore apa malam? Makasih buat Mang Ujang. Halo Mang Ujang. Dukung laguin TP nomor 4 dan TP nomor 7 boleh dong. TP 4 ada lagunya Sri Devi dan TP 7 ada lagunya Eri Susan. Bisa. Makasih ya. Oma Mami, ala Oma, TP nomor 4 dan TP nomor 6, boleh. TP 4, Sri Devi, TP nomor 6 nya ada Sadewa featuring Sanius Mendoza dan Rati ya, Sabar versi Loro. Ini mana lagunya itu ada apa namanya, sentuhan rapnya gitu Sobat Kota, jadi bisa lebih semangat buat dengerinnya gitu deh. Rika Herlina, Mbak Rika, terima kasih sudah memilih lagu TP nomor 12 dan TP nomor 7 ya. Ada siapa lagi? Ada Z. Hari ini dukung lagunya TP nomor 15. Terima kasih banyak. Terus ada siapa lagi? Rahma Aisyah, dukung lagunya Avan. Avan ada tak? Avan tak ada tuh Sobat Kota. Enggak ada. Ya apa ini Rahma Aisyah. Coba dibaca dulu flyer yang sudah kita updatein di Sosoknya Kota FM, kan udah di situ udah ada daftarnya ya. Terima kasih sudah gabungan. Tapi terus ada Putri Rustini, terima kasih banyak. Ada Lika, terima kasih buat Rani TP nomor 8. Lanjut apa lagi ya? Ini In Aurel, dukung lagunya Buta Karena Cinta. Buta Karena Cinta TP nomor 4 berarti ya. Oke, boleh. Ada Amiruddin, terima kasih dengan gabungan. Ifaza dari Jawa Tengah, dukung lagu TP nomor 1. Putra Andriansyah TP 1. Beriti Kayak Kemarin TP 1. Terus ada siapa lagi? In Aurel udah tadi ya. Ada Sahabat Afan, halo Sahabat Afan, terima kasih ya. Lagunya bisa diputarkan di Kota FM nanti jam 7 malam di program Dendang Surabaya, oke? Kalau gitu kita mau kasih lagu-lagu yang bisa bikin candu. Iya dong, lagu sama lagi Siti Badriah lah. Bikin candu, tema nomor 12. Ih, kalau gak percaya kita buktikan. Kita putarkan saat ini juga. Ini dia lagunya. P12.
1: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu. Cukup kamu datang dulu, biar hati gak kelabu.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
4: PP 15.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
3: TP 16.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, barusan sudah Rahma putarkan lagunya Cantika Davinca yang ada di TP nomor 16 untuk hari ini, Mencintai Tak Dicintai. Ini juga salah satu lagu yang sudah Anda vote di program Tugu Pahlawan malam hari ini. Yes, karena sudah hampir jam 7 malam, Rahma juga akan mengumumkan untuk perolehan vote yang paling banyak di program Tugu Pahlawan tanggal 25 Juni 2026. Yang paling banyak mendapatkan vote hari ini dimenangkan oleh

0: Indonesia nomor 1. Jangan tunggu lama-lama dari Cici Farah Midai. Emang sih ini lagunya enak banget, asik banget, apalagi dengan aransemen barunya yang ada sentuhan hip hopnya, ya kan, dangdut hip hopnya keren Cici Farah Midai. Rahma Emanier harus pamit, sebentar lagi bakal ditemenin Rani Larasati pakai lagu-lagu dangdut original yang enak-enak di Denang Surabaya. Sampai ketemu besok lagi, sobat kata, bye bye.
1: TV 1.

Kedangan Sidoarjo, selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya, semakin banyak penggemar, pendengar, juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo iya, tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku lho.
1: Sama mbok gawe horor, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kategorine dangdut original biasane nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Rungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Kopi Dangdut. Alunan dari suara Fahmi Sahab, Sobat Kota, sudah menjadi pilihan opening Dendang Surabaya malam hari ini ya, di si 25 Juni 2026. Besok tanggal cantik nih. Ada rencana apa ya besok ya? Aduh, pasti yang cewek ini udah siap-siap untuk diskon online shop gitu. Yuk, malam harinya Sobat Kota bakal tambah syahdu kalau gabungan di program Dendang Surabaya. Rani temenin. Kita nikmati lagu-lagu dangdut original sepanjang masa, mulai dari yang terbaru sampai yang teranyar, terlawas. Semuanya ada di sini. Dari jam 7 sampai jam 9 malam. Tak enteni gabungan yore. Yuk, Rek.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

Telepon gabungan untuk bisa on air. Rani undang malam hari ini, yuk Sobat Kota. Jalur interaksinya gak berubah loh ya, sayang-sayangku. Jadi Anda bisa semuanya gabung malam hari ini melalui telepon. Ada yang hadir di 031-561-1416 atau di 5676923. Seperti yang sudah saya absen juga melalui WhatsApp chat ya. Ada Cak Miskan dari Kebraon. Salami gaya Cak Rembo, Samsul Hadi dan Putri yang ada di Tretes, Samad Syamsuri, Mang Ujang, Cak Ambon Service, Pak Jono Gresik. Ada juga Mbak Ima Ngesong, Bunda Sutirah, lagunya Bawang Merah. Oh, Bawang Merah, aku ya lali iki lagu nih. Bawang Merah itu lagu dari siapa ya? Lama gak pernah terputar sampai lali. Oh, iya. Bawang Merah itu lagu dari lagu dari Lilin Herlina, Sobat Kota. Lagu asli dari Mbak Lilin Herlina. Kita kasih apresiasi juga ya buat penyanyi-penyanyi lokal Jawa Timur yang bisa menasionalkan dirinya ya. Di malam hari ini besar harapannya semuanya bisa gabungan untuk request lagu-lagu dangdut original. Malam hari ini masih menyapa Sobat Kota dari Citanduy 14 Surabaya. Anda bisa juga gabungan via streaming. Via streamingnya di mana? Yo, akhirnya. Jadi Anda bisa dengerin dari aplikasi On Ears ya, atau mungkin dari websitenya Kota FM di kotafmsurabaya.id. Rani tunggu gabungan nih, monggo. Anda bisa juga telepon via WhatsApp. Pulsa aku entek iki, Mbak. Ojo kuatir, Lur. Nah, Sobat Kota tetap bisa gabungan via telepon WhatsApp-nya di 0817-505-8881. Internet yo iso ke telepon saiki. WhatsApp chat, WhatsApp call, bisa semuanya. Terima kasih banyak. Ada siapa? Kita coba sapa dulu. Selamat malam, Dendang Surabaya. Halo.

0: Selamat malam, Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Selamat malam, Miss Ika.
1: Selamat malam, Miss.
0: Selamat malam. Bagaimana kabar hari ini?
1: Baik dong, baik banget.
0: Baik banget. Aktivitasnya seharian juga lancar ya.
1: Enggak, tadi libur, Miss.
0: Oh, hari ini libur, jadi day off hari ini. Bisa.
1: My hand ini terkirim, soalnya.
0: Oke, siap. Iya. Sudah disiapinkah
1: Seperti
0: pengen?
1: manusia.
0: Kalau Rani kabarnya baik, sehat, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Mau disiapin lagu apa ini, Misika?
1: Ada lagunya Lesti yang baru.
0: Kura-kura dalam perahu.
1: Yes.
0: Ada, sudah siap lagunya.
1: Okay.
0: Sudah
1: Namanya
0: siap.
1: Cak Sur, Cak Zaina, Cak JP, Cece Aini, Mas Riza, Mas Agung, Mas Heru, Bunda Mami, Abah Samsuri, Abah Kosim, Ibu Yati, Cak Edo, semuanya aja.
0: Dan
1: Oh,
0: semuanya aja.
1: Lagunya boleh diganti nggak, Miss?
0: Mau ganti lagu apa?
1: Lagunya Mati Rasa aja, yang nyanyi Miss Nani aja.
0: Lagu apa?
1: Mati Rasa.
0: Oke, siap.
1: Yang nyanyi Miss Nani ya.
0: Iya, ditunggu.
1: Thank you.
0: You are welcome.
1: Ya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Kalau pulang, be careful on the way.
0: Oke.
1: Take care.
0: Thank
1: Thank you, Miss. Thank you.
0: Ya, yeah, you are welcome, Miss Ika dari Jalan Gresikan yang sudah hadir di malam hari ini, luar biasa. Ada Mas Agung dari Kali Santri, lagunya Nirmala, salamnya buat semuanya, sobat kota yang lagi dengerin, semoga disehatkan. Oke, kita cek dulu. Yang semalam masih belum gabungan, jadi Anda malam hari ini bisa gabungan kembali bersama Rani. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, sadu banget.
0: Syadu banget. Apa kabar Mas Aditya?
2: Alhamdulillah sehat, sebalik Mbak Rani.
0: Rani sehat juga. Siang tadi ditemenin, aku bengi iki ditemenin lagi. So spesial, terima kasih. Terima kasih, ya gue di, apa namanya? Dikancani terus ya, ambil Mas Aditya iki.
2: Iya.
0: Iya, malam hari ini sudah selesai aktivitasnya apa durung iki?
2: Sudah jam 7 tadi.
0: Oh, sudah selesai ya. Tadi wis kari nyantai-nyantai kisah iki.
2: Iya, dengerin Mbak Rani.
0: Oke, mau lagu apa ini?
2: Pilihkan Mbak Rani aja.
0: Lek tak pilih no aku milih Mati Rasa aja biar enak tak nyanyikan langsung ya.
2: Oh iya, boleh.
0: Oke, boleh. Spesial juga buat Mas Aditya dan Miss Ika barusan.
2: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Bang Baik aja, wes.
0: Padha ambek Mbak Ika salami.
2: Iya.
0: Iya, oke. Okay, sudah.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak ngene iki lho, lek duwe pendengar sing nemu. Lagune sembarang manut penyiare yo, alhamdulillah. Ada Cak Samsul, terima kasih Cak Samsul. Lagunya Pisah Ranjang. Salamnya Gairika Herlina Ambu Kalista. Ada Pak Jono, Pak Sugeng, Cak Gianto, Andriani Yunus, dan juga Mbak Ima Ngesong. Nah, ini juga masuk ini lagunya ini. Lama gak pernah terputar ya, sembari nostalgia. Dan juga muterin lagu-lagu terbaru. Jadi memang Dendang Surabaya itu konsepnya gak hanya ngajakin nostalgia. Tapi yo ngajak, wes pokoknya seru-seruan biar tambah syahdu begitu. Suasananya biar tambah asik ya bersama Radio Kota FM tercinta. Kalau begitu langsung lanjut Sobat Kota ya, biar gak usah lama-lama, kita puterin dulu Mati Rasa.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: Kura-kura dalam perahu, nirmala, pisah ranjang, ada bawang merah dan juga mati rasa. Kura-kura dalam perahu juga ya, ini Lesti Lover juga sudah banyak yang WhatsApp juga pengen dengerin. Terima kasih sama-sama. Ada juga Dadok Maron, Ayahanda Bilqis, selamat malam. Yoko dari Tegal, Balikpapan hadir katanya Mas Joni. Selamat malam Balikpapan, sehat selalu teman-teman. Carembo, Waalaikumsalam, lagunya Merana Lagi dari Nini Karlina. Salamnya buat Pak Po Gedang. Ada Mang Ujang, Bang Uca, Cak Sur, Cak Miskan, Abah Syamsuri, Mas Rizal, Cak Boneng, Cak Jipi. Ada Pak Toto dan semuanya. Nggih, lagunya iya ya, Merana. Merana Lagi dari Nini Karlina. Lama aku nggak dengerin lagunya. Kita coba siapin karena sudah di request oleh Cak Rimbo. Selain itu juga ada siapa lagi nih? Ada Pak Jono dari Gresik, lagunya Basah dari Latif Khan. Salamnya buat Ami Wibowo Jakarta, Putri dan Syamsul Tretes, Abi Roy Moker, Pak Miskan sama Syamsuri, Rini Setiawati di Bandung, Pak Wiyoto di Pandaan, Mama Eli Agustinca Sidoarjo dan juga Mbah Toyibi dari Sidoarjo. Mbah Toyibi Surabaya kok Sidoarjo toh. Monggo derek-derek sedanten ya, yang mau gabungin silakan. Jadi masih Rani undang ya untuk bisa hadir di 0315611416 atau juga di 5676923. Facebooke tak refresh dhisik, ono sapa wae iki Facebooke. Makin malam makin ramai. Terima kasih banyak, ada Bunda Fitri, Waalaikumsalam, Ripto Swasono dari Pakal. Titip salam hangat buat semuanya, Reni Rentina dari Medan juga, apa kabar? Sadin, selamat malam bos, hati-hati. Imanku, selamat malam dari Bojonegoro juga hadir. Tanda Surabaya ikutan nimbrung dari Mas Duriat Setiawan. Purbalingga, Waalaikumsalam Mas Misbah, apa kabar? Ada juga Socha dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Selamat malam, Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, sadu buangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wasik.
1: Wasik.
0: Selamat malam, Rani. Gih, selamat malam, Mas Ali. Gimana sekarang kabar?
1: Kita ucapin ke 26, Mbak Rani ya.
0: Gih, ulang tahun kota, yang ke-26 tahun.
1: Kota Surabaya, kota RI Surabaya semakin jadi udara, semakin banyak penggemarnya, semakin
0: amin,
1: banyak
0: iklannya, amin,
1: semakin banyak memberikan manfaat kepada pendengarnya, dan semoga penyiar kru-krunya juga pendengar semuanya sehat walafiat, makmur segala-galanya, amin.
0: Amin. Alhamdulillah. Nggih, mau
1: saya itu bumi semakin panas sekarang.
0: Oke, tak siapin lagunya Mas Ali. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat Mas Solikin, Mbak April. Pak Rusdi, makasihan, Mang Ujang, Bu Mimi, Bu Farha, Bu Siti, Bu Pakorna, Bu Wulan, Bu Mujiati, Bu Nahinda, Mas Adi Mikael, Pak Gianto, Pak Dianto, Pak Jumadi, Pak Sugeng, Mas Safit, Mas Aditya, dan semuanya. Bu Pak Boneng, dan semua buat Mbak Rani. Terima kasih banyak. Semoga Mbak Rani siap walafiat.
0: Amin.
1: Barokah, mulia badan selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih Mbak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagunya adalah Bumi Makin Panas begitu ya Sobat Kota. Bumi makin panas. Kita coba terima telepon kembali ya. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Selamat malam Mbak Rani, Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Selamat malam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah. Sehat walafiat Mbak Rani.
0: Alhamdulillah. Ini dari Tuban kah?
2: Oke, Mbak Eros Tuban.
0: Oke, siap. Alhamdulillah. Sampai ke Tuban akhirnya kita. Kalau tadi kan dari Gresik kan ke Damayan Benowo. Nah, sekarang ada Mas Eros dari Tuban.
2: Ya, ini nomornya Sri Kandi.
0: Kabar baik nggih sak keluarga Mas Eros?
2: Alhamdulillah, keluarga alhamdulillah baik semua.
0: Alhamdulillah. Baik-baik semua. Nggih.
2: Mana Surabaya, Mbak Rani, Cicanduinya.
0: Surabaya, Citandui aman terkendali, tim kota dan Rani juga sehat walafiat.
2: Semua
0: Semua
2: kru
0: kru kota
2: 4 FM.
0: FM sehat semuanya berkat doa dari Mas Eros nih dan teman-teman lainnya. Mau disiapin
2: Salam
0: lagu
2: ini.
0: apa ini?
2: Pengen dengerin tembangnya Aan KDI itu, Mbak Rani. Rock dangdut itu.
0: Iya, yang rock dangdut ya.
2: Iya, rock dangdut itu.
0: Kita carikan lagunya. Ada rock dangdut dari Aan.
2: Aan KDI kalau nggak salah.
0: Enggak, betul, dari Aan KDI. Salamnya ini
2: Oke,
0: monggo buat
2: satunya
0: siapa ini?
2: buat Cak Rimbo, Mang Cipi, Cak Boneng, Cak Toto, Cak Herman, Cak Gianto, Mamang Jipi, terus bunda-bunda FKS, POM, semuanya Mbak Rani tanpa terkecuali.
0: Nggih.
2: Dan salam buat Putri Ragil Tuban.
0: Nggih.
2: Selamat bertugas. Kalau terus
0: Siap.
2: menunggu Rani, sehat-sehat selalu.
0: Sami-sami, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman yang sudah gabungan jalur on air juga. Tak siap no sembari menyiapkan ini ada beberapa lagu pilihan. Waduh, sing paling wasik, sing paling enak, ya kan? Ngelompok kabeh nang dendang Surabaya. Ada sudah beberapa lagu yang sudah masuk jatah list yang sudah wajib diputarkan malam hari ini. Ono sapa wae, sik sabar sik yo. Ono sapa wae iki sing medungul maning iki nang Facebook e Kota FM, tak coba cek dulu. Ada Putra Asmara, waalaikumsalam dari Lubuk Linggau Sumatera Selatan. Sangtu Ketut dari Gianyar Bali, Mas Ainul dari Karang Tembok, Dendang Surabaya hadir. Ono Mas Basyori juga Dendang Surabaya, selamat malam. Halo kakak. Terus juga ada Tumium Virgo dari Mabar Wonogiri Medan. Alhamdulillah sudah hadir juga. Nova dari Lampung Tengah, Cak Kasun kawasan Cermi Gresik hadir monitor. Ben tambah gayeng tak puter nosek. Salah satu lagu kesukaannya Rani nih, Merana Lagi dari Nini Karlina.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Pemadaman ini bukan sekedar cerita tentang lilin yang dinyalakan di ruang yang remang. Ini tentang kelangsungan usaha mikro yang terpaksa berhenti beroperasi di tengah jalan. Pelaku usaha kecil seperti Syaputra, seorang penjual frozen food, menjadi salah satu yang paling terhantam. Bukan hanya transaksi digitalnya yang lumpuh total, tapi seluruh barang dagangannya kini berpacu dengan waktu sebelum membusuk menjadi kerugian mutlak. Sebuah temuan dari jurnal konsep ilmu hukum Locus baru-baru ini mencatat bahwa pemadaman mendadak tanpa koordinasi memicu kerugian ganda bagi UMKM, yakni hancurnya bahan baku secara material, sekaligus hilangnya hak ekonomi konsumen untuk berproduksi.
2: Usaha kecil-kecilan ya, ini frozen food. Nah ya, dampak dari pemadaman listrik ini terdampak sekali ya, karena frozen food itu kan harus ada freezer yang memang harus jalan terus. Nah, kalau ini mencair, nanti akhirnya dagingnya itu kan juga ada yang membusuk nantinya, takutnya beberapa jam kalau udah mencair kan nanti bisa layu, akhirnya nanti orang juga udah nggak mau. Itu aja sih mas. Sama ini kan pembayaran saya juga ada grisnya, ada mesin EDC juga. Nah, itu butuh namanya listrik. Untuk internet juga, untuk kris itu juga butuh listrik juga. Ya itu. Kalau jam-jamnya nggak ada mas ya. Ya tiba-tiba saya tahunya inilah. Cuma nggak tahu lagi kalau lingkungan ya mungkin, atau RT atau RW ada pemberitahuan, saya juga nggak tahu. Tapi dari RT RW pun juga nggak ada ini, nggak ada pemberitahuan.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: Wow, bumi semakin panas, dangdut rock dan juga merana, merana, merana lagi. Terima kasih lagunya Mbak Rani, Sami-Sami, Cok Rainbow. Ada Cak GP Perak, stay tune. Selamat malam Cak GP, sehat selalu. Waalaikumsalam Mbak Rani. Aprilia dari Madura pengen lagunya dari Lesti, Pra-Prahu, apa-apa gitu, Kura-Kura Dalam Perahu. Salamnya buat Mas Ali, Bunda Farha, Bunda Fatona, Neng Ella, Neng Kustia, Mbak Mas Toto, Aditya, dan semuanya. Alhamdulillah ya, ini Kura-Kura Dalam Perahunya tadi sudah tak puterin. Iki mau jambi roh kura-kura emang metu kira. Aku sampai lali ya. Kura-kura dalam perahu sudah terputar ini, sayangku. Sudah terputar tadi di jam 19.59. Terima kasih ya Mbak Aprilia dari Perak sudah gabungan hadir. Kita coba terima telepon ya. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, selamat malam Mbak. Ini Ayi Munajat dari Cianjur.
0: Selamat malam Bang Ayi Munajat, apa kabar?
1: Baik Mbak, sebaliknya Mbak sehat.
0: Sehat, Rani di sini bersama tim Kota FM semuanya sehat. Semoga Mas Ayi Munajat juga di sana sehat selalu ya.
1: Amin, makasih banyak.
0: Amin.
1: Iya, hujan nggak di sana hujan?
0: Surabaya dua hari ini sudah panas kembali setelah dua hari sebelumnya sempat banjir di Surabaya Pusat.
1: Oh iya.
0: Sempat banjir juga.
1: Ini dua hari baru reda ini.
0: Baru reda
1: berat. Sekarang lagi panas.
0: Lagi panas sekarang supaya besar harapannya juga kerjaannya bisa lancar ya kalau nggak hujan lagi.
1: Iya, amin Mbak.
0: Iya.
1: Mau request lagunya Mbak?
0: Lagu apa ini? Rani siapkan.
1: Dari Bang Haji Roma.
0: Boleh.
1: Begadang.
0: Begadang.
1: Iya, begadang. Jangan begadang, lebih begadang dengerin radio FM Surabaya aja.
0: Mending dengerin radio Kota FM aja begadangnya ya.
1: Iya. Daripada keluar masuk angin.
0: Daripada keluar masuk angin. Salamnya ini buat siapa ini?
1: Buat semua pendengar radio 88,1 FM Kota FM Surabaya aja. Moga pada sehat ya. Salam kenal selalu. Salam okay. Sehat.
0: Salam sehat. Moga panjang
1: umur ya. Iya. Salam satu Nusantara.
0: Oke, terima kasih
1: buat
0: banyak.
1: Buat yang lagi tugas, semoga sehat selalu ya. Banyak rezekinya, dimudahkan segala sesuatunya, dijauhkan dari segala mara bahaya, panjang umur semua keluarga di sana.
0: Terima kasih banyak sudah mendengarkan.
1: Iya Mbak, makasih Mbak ya.
0: Sama-sama, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Bang Ayi Munajat, hatur nuhun paranto salawasna ngadukung ya segala abdi nih kalau misalnya lagi siaran di Kota FM. Jadi didengerin gitu. Ada Mas Ayi Munajat, begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Selamat malam Mbak Rani, biduan nomor 4 katanya Cak Mul. Selamat malam CM. Terima kasih banyak Cak Mul. Posisinya di mana ini? Semoga sehat selalu juga buat Cak Mul. Percayalah rek, begadang memang harus ada artinya. Kalau tidak ada artinya percuma saja.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.
4: Kamu baik-baik ya. Aku pergi gak akan lama kok.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam untuk Anda yang barusan bergabung di program Dendang Surabaya, dipandu Rani Larasati dari jam 7 tadi sampai jam 9 malam. Dan terima kasih banyak untuk Sobat Kota yang sedang mendengarkan kami ya. Mohon maaf untuk lagu-lagu yang belum bisa terputar. Selamat malam juga untuk Pak Jono, Rika Herlina, Mia Apsari, Abi Rawir, Rini Setiawati, Ami Wibowo, dan juga ada Yoko, Cak Miskan, Bang Joni, Putri Widayanti, Mama Oma ya, Oma Cantik ya, Oma Mami, kemudian juga Aprilia dari Madura, Ayi Munajat, Cak Mul, Cak Giantor, Rimbo, Cak Jipi, dan semuanya tanpa terkecuali. Rani mohon izin pamit terlebih dahulu karena sesaat lagi akan ada rekan kami Tari Ning Tias di program Cak Ning. Jaga kesehatan selalu karena cuacanya masih tidak menentu. Jaga hati dan perasaan Anda untuk hidup lebih bahagia. Sampai jumpa kembali, see you.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cakning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cakning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

Halo, aku dengan Dara Devista mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga terus menjadi radio kebanggaan, menyajikan program inspiratif, dan terus menjadi teman setia para pendengar dangdutnya.

0: Dulur kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walwal koma siji Kota FM dangdutnya Surabaya sekang talu lor lor dolor. Ketemu mana iki lho ya nangane caning campur sari koplo gending Kota FM yaiki sedang cus gabung. Ngenteni apa mana sih? Kok salah gak uman lho ya. Mangga teman-temannya sampun siap nggih nglipur mana dulur-dulur setia. Dikancani Tarin Intias ngantos mangke jam 11. Mangga.

Walu-walu kok masih Cikota FM dari Surabaya Matron sangat dulur tak sih. Ini tias nggih, Matron nggih. Saking diciptakan khusus kagem-kagem putra ya yang memulai hidup baru ya, memulai berumah tangga ngono ya dengan sang istri ya tercinta. Nggih, semoga-moga iso nggo tombo nggih. Mangke kula tanggap malih gabungan jenengan nggih, langsung mawon.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

telur, lor. Walu-walu koma siji kota FM. Dangdutnya Surabaya, matur sangat, ge. Tasih pinara, ya, yang uno karo laya-laya, ya kan. Hiburane koncone sing cocok, cecek meong yo, cuma jani, cuma janing. Sing paling ngerteni hati. Ngono kira-kira ngono ya. mana Mbak Tari nyanyi mana lu? Nanggap rek ya. Inge, pokoknya monggo badhe gabung nggih 0315611416 te 0315776923 saget nggih telepon WhatsApp on air nggih 0817505881. Pinara ya camilane apa disiap-siap nang ngono lho. Pindah pegawayang, kemana ngobrol karo kanca-kancane, lagi dinas malam Joko Dalu, lagi lembur, ya pas banget toh, ya toh, isok nyelimur no rasa-rasa kesel mau ya, rasa sing gak penak ngono iku lho ya. Matur nuwun kasam bergabung, ya, sing wis pinara ket mau nih gone Facebook, pesan WhatsApp, matur nuwun, sabar ya, kang ngersakaken tembang. Apa iki menanti untuk diputarkan ngono ya. Iki ana Cakung BP kali sera, kali santri ajare ini. Sopo iku nambur ning tarik embuk ana wong padahal ya. Salam semoga Radio Kota FM bisa mendunia. Amin. Sampai ke pelosok desa dan semakin banyak pendengarnya. Nggih, makasih nggih. Semoga semakin banyak penggemar Radio Kota FM. Amin, Cakung matur nuwun. Mbak Putri Udayanti Trates Pasuruan. Salam Cak Miskan ke Brown, Abah Toyibi, Abi Roy, Mang Ujang, Pak Piyoto, Abah Nardi, Bu Yati, Randu, Tejo. Nggih matur nuwun. Ning Putri Widayanti, Tretes Brigjen Pasuruan. Oh, yes. Pak Suwanto Benowo, Sugeng Talu. Kilo karo penyiare Mbak Terning Tes kilo. Salam Bunda Farha, Bapak Tono, Mbak Lili, Mbak Imot, Pak Bunda Hari. Busira Bu Yanti, Bu Danis, Bu Sutira, beres ya kemauan. Untuk loro Bu Sutira gitu ya, salamnya.

0: banget. Ya, sudah ya, iki lawang ayu iki lho. Mangga badhe telepon on air ya. Ya, lur iki enggak aku arep muterno lagu iku pokoke lagune lagu Kres. Anyar sih anget ya. Bar nge-oven toko oven metu toko oven iki lho ya. Sik saiki sik tak panggang ya. Dadi engko lagune iki enak dinikmati anget-anget ya kan. Disiapno seruputane dulur ya. Ege, wis ta pokoke lagu apa sih ini? Lho. Angkok ya sih, ditunggu dulu sebentar lagi. Oke, kudu sabar pancene ya. Hey guys, nang ngene Facebook ya, tak inguke ya, ana sing bergabung sapa iki? Bili Gusti gede wakab yantara Tabanan Bali hadir. Sadine, selamat malam bos. Ya bos, caning bersiaran kembali dan hati-hati ya, jaga kesehatan juga. Happy-happy. Oke. Cak Gendut Santoso, waalaikumsalam, sugeng dalu para pendengar Radio Kota FM Sedua ya kemauan, sugeng pitepangan keluarga Enggal saking Samarinda, Kalimantan Timur. Halo Samarinda, Mbak Tari sugeng dalu, semoga sehat selalu, amin. Cak Basyori, Surabaya, Cak Ning, Kota FM Surabaya. Oke, lanjut. Cak Nurholis, sugeng dalu, mau Jakarta hadir, salam sedang kemauan, gie. Mbak Reni Rentino, waalaikumsalam, Mbak Tari cantik hadir Medan, yo iyo, semangat bertugas Mbak, iyo, salam sehat selalu, amin. Cak Aditya, salamnya apakah bersis kau wabah, oke. Pak Ripto Suwasono, waalaikumsalam, sugeng dalu pakal gabung, salam bagi sedaya konco-konco Kota FM, neng terintis segala tugas, mbak kita sapi, nareng seger korasan, amin. Nika Sampo, Cak Nurholis, Pak Hartono, waalaikumsalam, Jakarta Utara hadir, salam sehat sedaya keman, terima kasih, sami-sami, haha. Oke, dulur, naik lho dulur, ono lagu anyar, ya. Iki ono mesti nih, iki dulur-dulur, iki wis nate perso ya. Iki yo terkenal, iki. Tadi ono penyanyi dangdut senior, Serini Bahar, iki mengeluarkan single terbaru, ya, merilis single terbaru. Iki gawe para pecinta musik tanah air. Judulnya iku, gak apa-apa, tapi versi bahasa Jawa, ya. Iki karyane Eko Bahar. Ngono tadi memang iki apa iki sentuhan baru ngono lho ya. Jadi lagu gak papa iki mengangkat kisah ya pokoknya tentang seseorang sing tetep kuat tegar ya masih yo kudu menghadapi pengkhianatan, ejekan, cibiran nanti perlakuannya tidak menyenangkan gitu kok wong sing nate dibantu ditolong ngono. Lah iki jenenge nek nang Jawa iki ditolong mentung ngono ya. Nah iki tema sing apa iki relate banget ya. Ana gandeng cenenge atau tema sing sangat dekat karo kehidupan sehari-hari. Ya iki sing gare apa iki sing marai lagu iki nggih iso diterima, bisa diterima terus yo viral langone platform digital ngono iku. Lah iki vokale kan yo khas to Serini Bahar iki, lembut tapi penuh penghayatan. Ngono iku Serini Bahar iki wis kasil memberikan sentuhan berbeda. Nangone lagu gak apa-apa. Tapi memang aransemen musiknya iki tetep ngusung nuansa dangdut Jawa modern dipadu karo unsur kearifan lokal. Lah iki ndadekno lagu niki gak ada identitas tersendiri. Dadi single terbaru saking Serini Bahar niki diharapkan nggih niki saged para pendengar niki saged apa iki pokoke mengambil hikmahnya, mengambil pesan positif ya. Pokoke bagaimanapun juga tetap kuat ya, menghadapi berbagai ujian hidup terus ya tetap melangkah maju. Mas yo nate disakiti masyaallah tabarakallah. Wis langsung ae nggih. Penasaran karo lagune? Monggo disimak baik-baik yuk. Seru di bar. Ora popo, enggak apa-apa.
1: Saatnya pemutaran serentak.
2: Lagu terbaru perdana di 88,1 Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Gitu loh, teman-teman, sangat iso tanpa kowe. Cak Ning.
1: Cak Ning, Kampusari, Kopulo Gending.
0: Kota FM. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam merubah.
1: Kabar apa Mbak Naya?
0: Mbak Naya ning omah.
1: Sapa iki?
0: Sapa yo?
1: Tari.
0: Kosok lali lho.
1: Lali Mbak, temen Mbak.
0: Lah ya ya, nggih. Ya Cak Maruf.
1: Kabar apa, Ren?
0: Alhamdulillah sehat. Sampe nyopo sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Nggih, monggo tembangin apa?
1: Dorondo ya, Mbak.
0: Panggah ya lagune ya.
1: Panggah, wis. Ketemu bengi iki, sibuk ya bengi to.
0: Nggih, monggo anu salame kakem sinten.
1: Well, salami buat semuanya kan, plus buat Kota FM, plus semuanya. Okay. Tak pulang, hati-hati Mbak.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Okay. Lanjut, sinten malih siapa lagi? Badi on air. Matur nuwun jempol-jempolnya. Enggak sama pinarak wonten Facebook. Anak siapa teiki yang baru muncul? Oh, saya sekedap. Cak Ning,
2: Kopulo Gending.
0: Campur Sari,
2: Kopulo Gending, Kota Hewan. Yoiki, Bu Guru. Assalamualaikum, Bu Guru.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Bu Guru?
0: Alhamdulillah, saya.
2: Alhamdulillah.
0: Gye. Monggo, tembangin apa?
2: Kacu kuning,
0: oke. Monggo.
2: Salame, ye, Cak Mati, ye, Cak Dianto, Pak Kosim, Pak Dianto, Pak Sugeng, Mang Bujang, Pak Bugedang, ye, Bunda Mimi, Bunda Yati, Mbak Eka, Mbak Santi, Mbak Indra Tiwi. Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Culaika, Bunda Cutira, Bunda Ima, Dikesang Duyung, Mbak Aini, Mbak Ainun, Bunda Sanipa, Bunda Fatona, semuanya. Matur suwun, Bu Guru.
0: Sami-sami.
2: Halo.
0: Nggih, Pak. Kenapa, Pak?
2: Matur suwun, Assalamualaikum.
0: Glegeken bareng. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis dijawab menolo, nggih. Oke lanjut, sinten malih, siapa lagi? Iki mau wis. Rintit my desk, Sugeng Dalu, Jawa Barat hadir. Matur nuwun nggih, Jawa Barat. Iki mau wis, niki sampun. Cak Bobo Sugeng Dalu, matur nuwun. Priti kembaran Tamara Bandan City, makasih Mbak Trisnya, selamat tugas jaga imun, pulangnya hati-hati. Makasih ya. Mas Rudi Agung mantap, tinggalku dengarkan lagu-lagu muning, nggih Mas Rudi. Makasih ya Mas Rudi. Di mana ini? Surabaya. Oke. Mbak Rubia Zakaria. Good night, ngon. Cak Bobo selamat malam, mimpi indah lo. Belum tidur ini ya. Oke, lanjut sinten malih siapa lagi? Niki sampun. Mbak Rani sampun. Cak Bobo moyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sik. Jreng. Mami si Zidan. Cak Ning, ini sedang di Sidoarjo Aloha. Bu Guru Ning Tias, kan kabarnya alhamdulillah baik. Oke, bersama FKS dari A sampai Z, salam wengi. Oke, Mami si Zidan. Bang Doni, Sugeng Dalu tadi Cikampek gabung acara Cak Ning nggih, matur nuwun sangat Mas. Malam teni. Bunda Ari selamat, Sugeng Dalu. Waalaikumsalam Bunda, lepak hadir nggih. Salam Pak Nardi, Pak Popisang, Pak Sugeng Sarimit, Pak Rembo, Mbak Yanti, Mbak Tanti, setiap pemindahan Kota FM beres. Cahayu Sugeng tugas, matur nuwun, sehat selalu, amin. Cak Budi Yudhistira, saya ingin apa memasangnya lagu lama. Lanjut, Umi Julera, waalaikumsalam, rayu wengi. Saking Brunei Darussalam, menika nggih. Mugi diparingi rezeki sing melimpah Abah Nur Zeldi Semarang, Cak Aditya, Dik Widya Putri, terus Mas Juragan Taudek asli Lamongan ngono jarene ya. Mas Misbah, waalaikumsalam kakak penyiar dari Purbalingga. Oke. Mbak Lasri, waalaikumsalam Sumatera Selatan Nyawiji. Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Banjarnegara Jawa Tengah Nyawiji. Wonten sak ning nggih ngantos pariporaning Adicara. Matur nuwun. Langsung mawon nggih, monggo. Sitarenda, Camaruf.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

Kedangan Sidoarjo, selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya, semakin banyak penggemar, pendengar juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

dangdutnya Surabaya. Masya Allah. Enak-enak kemoyah tembang ya. Anda nih. Sampai ini Cak Ning Kota FM Surabaya. Sugeng dalu neng tarik enak banget lagu niki neng. Apa ini judulnya apa nge? Oh cik tas ini mau toh? Damar apa lilin nge? Bener betul. Ya betul itu judulnya. Nah anca ini ya. Lagu-lagu nangani Kota FM Jan Josis tenan ya. Cak Yoko seni Pertegal. Terus apa mana? Cak Miskan Sugeng Dalu, salam Cak Samsul Hadi, Putri Dayanti, Pak Sugeng Denpasar, Pak Wiyoto, Cak Sir Menganti, Pak Jeneng Tamrin, setuju. Oh, kanggo Cak Rembo, semoga lekas sembuh. Ayo Cak Rembo wis sehat iki ya. Ning tari selamat bertugas lan matur nuwun. Sami-sami. Nggih, sik sekedap niki. Sampun, haha. Sinten malih badhe on air monggo. Tasih wonten wekdal nggih, kesempatan masih panjang ini. 0315611416 atau 0315676923. Iki. Sapa iki? Haha, niki sampun nggih, sekedap. Niki sampun, oke. Saya tak kelihatan sapa sing terus. Oh, Mbak Vera aku malah gestro. Sebentar. Spesial untuk FKS Nusantara Jawa hingga Bali ada Bu Luciana, Umi Julera juga Pak Wesel. Spesial untuk yang tercinta Pak Cibreng. Oke, lanjut. Niki sampun. Sampun ugi. Sampun sedoyo. Alhamdulillah. Nek ngono ya lanjut tembangi monggo. Lho, nek sing pengen citra dua nggih. Oke, monggo.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

Walu-walu koma si Cikot FM, dangdutnya Surabaya, matura sangat telur.

anoman opo nggih, iki tembang lawas ya. Tapi ya panggah apa enak nganti saiki di simak didengarkan dengan seksama ya. Iki populer banget iki nggih. Ah pencitane Maestro Ranto Edi Edi Gudel nggih. Niki ayahanda dari Cak Didi Kempot nggih. Tadi memang lagune niki nggih cerita niki tentang pewayangan Ramayana ngono lho ya. Iki ana bagian utawa adegan di saat si Anoman iki utawa kethek putih kera putih iki ngobong nggih. Mana ana bong kobong kobong kobong kobong ana kalimat ngono to. Ngobong kerajaan Ngalengka nggih mergo arep nyelametne Dewi Sinta iki kekasih Sang Rama nggih. Dari cengkraman Rahwana ya. Nggih, Pak Turun sangat dengan sound bergabung. Pak Suparti Probolinggo hadir neng tari ambek liar-liar apa enak. Kenek hawa ya kaya ya. Semoga sehat selalu semuanya, amin. Matur nuwun Pak Suparti. Pak Gianto Rainbow, sehat nggih, Pak? Salam Cece ini Mbak Ika, Mbak Wiji, Mbak Widya Prigen, Mbak Putri Prigen, Mbak Tanti, semuanya seduluran salawase neng tari sehat selalu. Selamat tugas hati kok pulang nggih. Matur nuwun Pak Gianto, matur nuwun. Oh iki mau Cak Basyori, matur nuwun nggih. Mbak Rika Herlina Sugeng Dalu Kanjeran absen mirengaken. Oh ngoten. Iki mboten iki apa iki grup band Pendosa nggih. Ini pernah ini ya. Pes bolak-balik pentas iki ya. Cak Samsul Kutisari, Paya Prigen Pasuruan. Loh, kok Kutisari ae to? Cak Samsul Prigen Pasuruan. Salam Pak Sugeng Bali, Pak Gento Rembo, Pak Zara Tamrin, Mbak Ika Gresian, Mbak Miap Sari, Mbak Rini, Pak Ami Wibowo. Matur nuwun Cak Samsul Prigen nggih. Lanjut nonton Facebook, ada siapa baru muncul komennya? Cak Syab Rashidin nggih. Hadir tembung sumut, matur nuwun. Lanjut malah Dik Widya Permadani ini Mas Widya Nenggar, berikan pasuruan. Waalaikumsalam. Salam Om Gento Rembo, Om Rizal Kelabu, Pak De Sugeng Bali, Tante Imangesong, Om Aditya. Makasih kakak tercantik sama-sama. Mbak Tumim Virgo hadir Medan, Pak Saat Butiono, Cak Ning, Gedung Anyar, Surabaya cerah. Ya, sami ya, acitan dulu ya cerah. Matur nuwun, Cak Cakra. Cak Ning, salam dari warga Dupak Surabaya. Matur nuwun. Cak Rahman Diski, Kampung Banten Diski Medan hadir. Oke, terima kasih. Cak Ainul Jaya Serapi Sugeng Dalu. Lanjut Cak M. Rois saking Jombang. Kakem bolo-bolo GBB sama titek ya, matur nuwun. Lanjut Cak Sutar Tong, waalaikumsalam Batari. Warga Sawo teratap hadir. Salam seduluran mawon. Salam sukses selalu ya, amin, makasih. Sinten malih, siapa lagi? Sampun, iki sampun. Oke, sampun sedaya nggih. Oke, sudah. Alhamdulillah. Mangga dilanjut mawon. Ya iki ana Mbak Via Valen iki suwi gak muncul suarane ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Lee dari Denpasar, Bali. Selamat ulang tahun yang ke-26 Radio Kota FM Surabaya. Semoga makin jaya di udara dan tetap menjadi radio nomor 1 di Jawa Timur dan selalu memberi informasi-informasi yang akurat dan aktual dan terpercaya bagi masyarakat luas. Tentunya semoga makin banyak penggemarnya dan makin banyak sponsornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Matur nuwun Nimas, awit kasetyanmu marang aku bisa njalari bebasan separuh nyawaku manggon oneng seliramu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Walu-walu koma siji kota FM dan dunia Surabaya. Masya Allah, alhamdulillah. Matur nuwun dulur ingkang sampun bergabung nggih. Lho, sampun meh jam 11 lulur, dulur. Oh ya istirahat nggih lho, beli aci putu brengos lagi muncul iki. Nggih. Ayo iki bedek-bedekan lagune atakno. Nggih matur sangat ingkang sampun bergabung. Pamunten, mohon maaf kalau ada salah-salah kata lagu-lagu di request dereng terputar, monggo benjing saged request malih. Pokoke sementing dulur-dulur tetap jaga kondisi, nggih jaga situasi, tetap pantau walu-walu koma siji Kota FM. Dangdutnya Surabaya, kelataran nanti matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tahun, Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Lintang dari Prodi Musik UNESA mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM bisa terus menghadirkan siaran terbaik yang informatif, inspiratif, dan menghibur. Sukses terus untuk para penyiar Radio Kota FM, tetap jaya dan terus mengudara.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Kami dari The Central Mall Gunawangsa Tidar Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Kota FM.
2: Semoga

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Lee dari Denpasar, Bali. Selamat ulang tahun yang ke-26 Radio Kota FM Surabaya. Semoga makin jaya di udara dan tetap menjadi radio nomor 1 di Jawa Timur dan selalu memberi informasi-informasi yang akurat dan aktual dan terpercaya bagi masyarakat luas. Tentunya semoga makin banyak penggemarnya dan makin banyak sponsornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Gedangan Sidoarjo, selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya, semakin banyak penggemar, pendengar, juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu di udara.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.